0: bank perkawinan. Sahabat, cara memberikan penghormatan dengan pedang yang dilakukan oleh Angkatan Laut Inggris itu misalnya kepada perwira yang sedang menikah, biasanya diadakan di luar pintu gereja, tempat pernikahan mereka berlangsung. Sesudah mempelai dinikahkan, maka mereka keluar dari gereja lewat di bawah terowongan yang dibentuk dari pedang-pedang terhunus itu. Yang boleh lewat di bawah pedang itu hanyakan untuk lewat. Dan pengiring pengantin itu tidak boleh ikut melewati pedang-pedang terowongan itu. Pada waktu diadakan misalnya saja resepsi pernikahan, biasanya perwira yang menjadi pengantin itu menghunus pedangnya untuk kemudian menyerahkannya kepada istrinya. Oleh sang istri, pedang itu dipergunakan untuk memotong kue pengantin dengan bantuan suaminya yang ikut memegang hulu pedang itu. Pada zaman dulu, sahabat, pedang merupakan senjata perang. Pertempuran antara satu kerajaan dengan kerajaan lain berlangsung dengan menegangkan, karena semua prajurit-prajurit itu adu keterampilan dalam menggunakan pedangnya. Prajurit yang kurang tangkas tentu saja akan jatuh terkapar kena sabetan pedang yang tajam itu. Kiranya sahabat perlu diketahui bahwa sesungguhnya Tuhan memakai kita juga sebagai pedang untuk melawan orang-orang yang dimusuhi Allah. Dalam firman Tuhan ada tertulis, "Aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan." Zakaria pasal 9 ayat yang ke-13. Tetapi sahabat, yang perlu dipertanyakan, apakah Anda bersedia dipakai Tuhan sebagai pedang untuk melawan musuh-musuh Allah? Mungkin Anda tidak sadar kalau dalam perang ini Anda dipakai Allah sebagai pedang untuk melawan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, dengan kejadian ini perlu kita sadar dan bangkit, biarlah kita menjadi pedang yang tajam sehingga musuh-musuh Allah itu, yaitu orang-orang fasik, mau menyerah dan bertobat dari jalannya yang salah. Nah sahabat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Anda. Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra.

0: Geraha akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan.
1: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang.
0: 80 aksi kasih donor darah.
1: 800 aksi sosial beras murah.
0: 800 gratis mini medical check up.
1: 80 door prize yang menarik.
0: Family fun gathering.
1: Aneka lomba dan talk show.
0: Ignite together. Nyalakan sukacita.
1: Tebarkan kasih.
0: Dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Bazar Hood ke-80 Gereja Isalmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hey!
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

The Session of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Kembali lagi kita bertemu di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

30 Juni 2026. Wow, sudah akhir bulan lagi ya. Kayaknya bulan Juni tuh cepet banget gitu rasa-rasanya. Atau hanya perasaan ini saja? Yang jelas kayaknya kalau yang perasaan kita bersama itu adalah mengakui bahwa hari ini tuh cukup cerah ya, bahkan cenderung udah panas dari pagi gitu ya sahabat itu sih ya, gak apa-apa. Mari kita mengikuti vibe hari ini ya, yaitu cerah ceria dan hangat dan penuh dengan panas tuh berarti semangat membara gitu ya. Ya pastinya dengan juga Reni di sini akan nemenin sahabat itu sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu dan juga pujian-pujian yang bisa membawa sukacita ya. Jadi di hari ini walaupun akhir bulan, walaupun buat mungkin para budak-budak korporat gitu ya yang harus kejar target hari ini, yang harus tutup buku hari ini ya, semangat ya. Mungkin juga bisa banget buat sahabat itu buat kirim-kirim salam nih, mungkin mau menyemangati anaknya atau pasangan atau teman, sahabat gitu, cucu mungkin ya. Bisa banget buat langsung WA di 081745-0596. Boleh juga request-request lagu kok, enggak hanya salam-salam aja gitu, atau mungkin mau menyapa Reni di sini ya. Boleh banget ya, sahabat Iktus ya. Yang jelas sih tetap stay tune di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
5: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
4: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
5: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
4: Hasil desain lebih estetik,
5: lebih fungsional,
4: dan sesuai kebutuhan Anda.
5: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
4: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

Iya, masih di morning blessing. Morning is wonderful blessingnya. Dan masih sama Reni di sini pastinya, sahabat Tiktus. Iya, dan ini udah masuk musim liburan gitu ya. Udah seminggu berlalu, masih ada seminggu lagi mungkin ya, atau dua minggu lagi. Nah, dan semoga sahabat itu semuanya dalam keadaan sehat ya, karena juga ini biasanya kalau musim-musim liburan gini tuh orang tua, apalagi mungkin mama-mama atau ibu-ibu rumah tangga yang kerjaannya setiap hari mengantar anak sekolah, lalu menjemput dan lain sebagainya, itu malah lebih sibuk gitu ya kalau liburan, karena anak-anak semua di rumah gitu ya. Di saat kalau biasanya gak musim liburan tuh lebih tertata gitu kan schedule-nya gitu. Nah kalau lagi musim liburan tuh malah jadi kayak wah sibuk banget lah, karena di rumah anak-anak di rumah semua, terus mereka juga pasti kalau di rumah terus bosen, kalau pergi terus boros, bingung ya. Nah mungkin ada beberapa cara atau misalnya ide-ide liburan gitu yang mungkin bisa dikasih sahabat Iktus sama sahabat Iktus lainnya ya, jadi saling berbagi gitu mungkin, atau mungkin buat orang tua yang sudah berpengalaman dalam liburan bersama keluarga, apalagi di musim liburan kayak gini ya, musim liburan anak-anak gini. Nah bisa banget loh buat sharing nih, kira-kira liburan apa sih yang menyenangkan tapi juga gak boros-boros banget ya, tapi juga bisa membuat bonding juga, menambah menambah edukasi juga buat anak-anak, tapi juga membuat kita orang tuanya itu gak capek-capek banget. Aduh banyak ya syaratnya ya. Nah mungkin ada beberapa ide ya yang juga bisa Reni kasih sama sahabat Iktus ya. Terlebih mungkin kalau di lagi musim liburan gini tuh anak-anak tuh suka gak disiplin gitu kan, karena merasa aduh hari ini udah lagi liburan kok, masa kita harus tetap bangun pagi, tetap harus mandi pagi jam segini, harus tetap makan jam segini. Nah bagaimana caranya supaya libur sekolah yang menyenangkan dan edukatif dan yang jelas, tetap bebas dari hal-hal yang membosankan, jadi tetap menyenangkan ya buat anak-anak. Nah, kalau pengen tahu apa ya, sambil juga menunggu sahabat Iktus lainnya buat sharing nih kesini, jadi kita saling sharing gitu ya. Nah, langsung aja buat yang mau sharing tadi ya, WA 081-745-0596 ditunggu ya, sampai jam 9. Nah, Reni juga punya nih beberapa cara supaya liburan itu tetap menyenangkan, edukatif, dan bebas dari boring gitu ya. Nah apa aja, nah tetap stay tune di Morning Blessing ya, karena Reni akan Mesharingkan akan membagikan semuanya setelah beberapa pujian yang akan masuk ke ruang dengar sahabat Iktus. Oke, tetap stay tune di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Masih di morning blessing, morning is wonderful blessing ya. Dan masih sama Reni di sini sama Tiktos. Oke. Okay. Kemana kamu Reni? Kenapa tiba-tiba hilang gitu ya? Enggak, aku masih di sini kok sama Tiktos ya. Nah, tadi Reni udah sempat ngomongin bahwa mau nge-share nih sama sahabat Iktus, gimana sih caranya supaya liburan kali ini tuh masih ada banyak ya waktunya ya, masih cukup panjang. Nah, bagaimana biar liburan sekolah kali ini tuh menyenangkan tapi tetap edukatif dan yang jelas ya bebas dari rasa bosan ya. Yang jelas sih liburan sekolah itu kan mesti menjadi momen yang paling dinantikan sama anak-anak ya, karena mereka jadi lebih banyak waktu untuk main, jadi banyak waktu untuk istirahat juga dan melakukan berbagai macam kegiatan dan aktivitas yang mereka sukain gitu tanpa ada terganggu tanpa terhalang terbatas oleh waktu jam sekolah. Nah, tapi kalau nggak direncanakan dengan baik, yang jelas tuh liburan tuh malah jadi kayak kelewat gitu aja gitu. Jadi kayak nggak terasa, tiba-tiba udah habis aja liburannya gitu. Nah, jadi harusnya sih diisi dengan kebiasaan yang baik gitu ya. Jadinya karena kalau nggak direncanakan dengan baik itu jadinya cuman main handphone doang, main tablet doang, nonton TV aja, udah gitu kan. Nah, supaya tidak seperti itu, yang jelas sih pasti perlu banget ya peran dari orang tua buat membantu menyusun aktivitas yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendukung perkembangan anak. Nah, mungkin berbagai aktivitas sederhana aja di rumah ataupun kayak di luar, tapi gak cuman ke mall atau gak cuman jalan-jalan biasa aja gitu ya. Nah, itu bisa dapat lagi itu bisa menjadi sarana buat anak itu mengembangkan kreativitas, kemandirian, kemampuan sosial dan juga rasa ingin tahu ya. Nah, yang pertama adalah susun jadwal liburan yang fleksibel tapi terarah ini ya. Jadi mungkin kayak banyak orang tua yang menganggap libur sekolah itu berarti anak bebas melakukan apa aja sepanjang hari. Nah, padahal rutinitas yang terlalu longgar itu malah dapat membuat anak lebih mudah bosan dan akhirnya menghabiskan sebagian besar waktunya tuh di depan layar aja gitu. Nah, menyusun jadwal harian sederhana yang misalnya ada waktu main, baca, olahraga atau mungkin stretching ringan gitu ya, atau ada juga waktu membantu orang tua, waktu istirahat, makan. Nah, ini dapat membuat anak itu jadi menikmati lebih liburan dengan lebih seimbang gitu. Jadi tetap ada jadwalnya ya, terjadwal, terschedule gitu. Nah, jadwal tersebut tuh nggak perlu dibuat terlalu kaku sih. Jadi orang tua dapat melibatkan anak dalam menentukan aktivitas yang ingin dilakukan setiap hari agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap rencana yang telah dibuat gitu. Jadi nggak harus yang apa namanya aktivitas yang kayak itu-itu aja, atau misalnya gak harus saklek, harus ini, harus itu gitu ya. Tapi yang jelas sih ditata biar waktunya tuh seimbang semua gitu ya. Gak terlalu overtime, gak terlalu kurang juga. Jadi semuanya tuh seimbang, jadi balance gitu ya. Nah, selanjutnya adalah isi liburan dengan aktivitas yang mengasah kreativitas. Liburan itu menjadi waktu yang tepat nih bagi anak untuk mencoba berbagai aktivitas kreatif yang mungkin jarang dilakukan saat di sekolah gitu. Dan orang tua dapat mengajak anak menggambar, melukis, mungkin membuat kerajinan dari barang bekas atau memasak, berkebun, membuat eksperimen sains yang sederhana atau menulis cerita pendek juga boleh banget loh ya. Jadi mari kembangkan bakatnya, mari kembangkan kreativitasnya dengan aktivitas-aktivitas yang sederhana tapi ternyata efeknya luar biasa loh ya sahabat Tiktos ya. Nah, aktivitas seperti ini tuh membantu anak belajar memecahkan masalah, mengembangkan imajinasi dan juga meningkatkan nih rasa percaya diri ketika berhasil menyelesaikan sebuah proyek atau sebuah karya gitu ya. Jadi kita bikin kamu harus menyelesaikan ini ya selama liburan gitu ya, kita kasih satu project gitu ya. Jadi mereka merasa tertantang gitu. Mungkin juga
nggak semua kegiatan kreatif tuh butuh waktu biaya yang besar kok. Kita mungkin bisa pakai barang-barang yang ada di rumah aja, mungkin yang sudah tidak terpakai gitu ya, kayak kardus bekas atau mungkin botol plastik, kertas warna atau daun-daun yang ada di halaman rumah dapat disulap menjadi berbagai hasil karya menarik. Nah, ini ya sahabat TikTok, jadi bisa banget buat melakukan hal-hal yang sekiranya mungkin kalau anak-anak lagi sekolah tuh gak bisa dilakukan, kayak masak bareng, berkebun bareng, atau ini tadi membuat eksperimen sains sederhana yang jadi kita memberikan sebuah pengetahuan atau edukasi tapi dengan cara yang fun gitu ya. Nah, ada masih ada beberapa lagi yang bisa kalau Reni share sama sahabat TikTok, jadi tetap stay tune di Morning Blessing ya. Dan juga masih ditunggu buat WA-nya sahabat TikTok, langsung aja ke 081-745-0596. Boleh loh ya, request-request tuh boleh banget. Reni gak ngelarang, satu dua lagu boleh.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Namanya sama Reni ya, sama TikTok. Kita masih bahas bagaimana libur sekolah itu tetap tetap terasa menyenangkan dan juga bermanfaat yang jelas buat anak-anak juga ya, dan juga kita sebagai orang tua juga tidak membiarkan liburan itu berlalu begitu saja gitu ya. Nah, tadi udah ada yang pertama adalah membuat jadwal, lalu yang kedua mengembangkan, mengisi liburan dengan mengembangkan kreativitas, mengembangkan imajinasi anak-anak kita. Nah, yang selanjutnya adalah luangkan waktu untuk bermain dan belajar di alam terbuka. Ini penting banget ya, bagi kalau anak-anak tuh kan selalu kalau lagi sekolah tuh kan di dalam ruangan terus panjang waktu, untuk waktu yang lama. Terus mereka juga abis itu pulang ke rumah juga belajar di dalam rumah lagi. Kayak sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh udah jarang gitu ya menikmati udara terbuka, alam terbuka gitu ya. Nah, mengajak anak menikmati alam terbuka selama libur sekolah itu dapat menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan loh. Jadi orang tua gak harus pergi ke tempat yang jauh, bisa cuman dengan jalan-jalan di taman, lalu juga bersepeda di sekitar lingkungan rumah, atau mungkin mengunjungi semacam kebun raya atau kebun binatang gitu ya, memberi makan ikan atau sekedar mengamati nih ada serangga atau hewan-hewan kecil apa yang ada di halaman rumah. Nah, itu juga udah menjadi aktivitas yang kaya akan manfaat loh sahabat Iktus gitu ya. Jadi jangan disepelekan, kayaknya cuma di dekat rumah aja, tapi ternyata dengan begitu kita bisa mengenalkan lingkungan nih kepada anak-anak kita, dan sekaligus juga belajar untuk menghargai alam. Nah, selain meningkatkan pengetahuan, aktivitas luar ruangan itu juga membantu anak bergerak lebih aktif. Jadi mereka jadi lebih tergerak gitu ya, buat berlarian kesana kemari gitu, dan juga dapat melatih keseimbangan tubuh, koordinasi gerak, serta kemampuan bersosialisasi ketika bermain bersama dengan teman sebaya. Nah, selanjutnya, selain bermain di luar ruangan, libatkan anak dalam aktivitas sehari-hari di rumah. Nah, ini biasanya buat mami-mami ya, yang habis nganterin anak-anak sekolah harus di rumah bersih-bersih lah, masak lah. Nah, biar gak terganggu juga itu rutinitasnya ya, mami-mami boleh banget buat melibatkan anak nih dalam kegiatan kita sehari-hari yang mungkin sama ini anak-anak gak pernah lihat gitu ya, karena mereka lagi di sekolah. Nah, ini bisa banget buat mengajak mereka untuk misalnya nih menyiapkan sarapan, lalu juga menyiram tanaman, merapikan kamar mereka sendiri, lalu juga mungkin mencuci kendaraan baik motor ataupun mobil, lalu juga bisa buat belajar sedikit-sedikit untuk berbelanja dengan dibawakan daftar belanja gitu ya, biar gak salah kalau belanja-belanja gitu ya nantinya kalau udah dewasa. Nah, kegiatan sederhana ini tuh bisa membuat anak memahami nih bahwa semua anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga rumah itu tetap nyaman, rumah itu tetap berjalan dengan baik. Nah, saat anak diberi kesempatan mencoba berbagai tugas sesuai dengan usianya, mereka juga jadinya belajar untuk menjadi lebih mandiri dan lebih percaya diri. Nah, yang terakhir adalah ciptakan momen berkualitas bersama keluarga. Jadi libur sekolah itu pasti adalah kesempatan terbaik ya untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak gitu. Apalagi kan biasanya kesibukan sekolah tuh juga, dan juga orang tuanya yang bekerja gitu kan. Jadi

menurut game yang lucu-lucu. Nah, bisa banget ya sama TikTok. Bisa juga mungkin menonton film sekeluarga gitu ya, atau sekedar mengobrol gitu juga boleh banget loh. Lama-lama mungkin pertamanya ngobrol-ngobrol ringan, akhirnya menjadi deep talk kan, jadi lebih syahdu lagi gitu ya.

Nah, jadi aktivitas sederhana itu kayaknya seringkali meninggalkan kenangan yang lebih berharga gitu dibandingkan liburan yang mewah ya sahabat TikTok. Jadi jangan kita terjebak dalam, oh anak-anak tuh harus dikasih liburan ke luar negeri atau keluar kota, nginep di hotel yang bagus gitu, enggak. Jadi ternyata hal-hal sederhana bersama orang tua mereka dan juga momen-momen bersama orang tua mereka lah yang menjadi sebuah kenangan yang nantinya mungkin menjadi core memory gitu ya buat mereka ya. Dan hubungan yang hangat dalam keluarga itu memberikan rasa aman bagi anak. Jadi ketika anak merasa didengarkan dan dihargai, mereka juga nantinya lebih mudah untuk menceritakan pengalaman mereka, mengungkapkan perasaan mereka. Juga jadinya membangun kepercayaan kepada antara orang tua dan juga anak gitu ya. Apalagi di era seperti ini kayaknya kita sangat butuh ya untuk anak-anak itu lebih percaya kepada kita daripada orang lain gitu ya. Nah, jadi libur sekolah itu juga gak harus selalu diisi dengan perjalanan jauh ataupun aktivitas yang menghabiskan banyak biaya ya sahabat TikTok. Tapi dengan perencanaan yang sederhana, orang tua dapat menciptakan pengalaman liburan yang menyenangkan, edukatif, sekaligus bebas dari bosan ya. Dan ini juga bisa banget dilakukan melalui berbagai macam kegiatan yang merangsang kreativitas dan mengembangkan survival juga gitu ya. Dan pada akhirnya juga gak hanya sekedar menyenangkan tapi juga memberikan mereka pelajaran hidup atau soft skill dalam kehidupan gitu ya.

Tadi yang bisa Rani share sama sahabat Tiktus ya, mengenai liburan-liburannya, mengenai holiday-holiday, hal yang bisa dilakukan saat holiday buat orang tua dan juga buat anak-anak ya. Yang jelas tetap semangat, tetap sehat ya, jangan sampai liburan itu terbuang sia-sia karena sakit. Aduh, itu sangat bikin sebel banget gitu ya. Jadi tetap sehat harus ya, supaya bisa menikmati liburan dengan maksimal. Nah, gak terasa banget nih waktu sudah menunjukkan pukul 8:47 di ruang Iktus, di ruang studio Iktus. Jadi terima kasih ya buat semuanya yang sudah mendengarkan Reni, sudah bergabung. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Morning Blessing setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 7:30 sampai jam 9 pagi. Hanya di The Station of Self Fashion 96.5 FM. Iktus sahabat Anda. Aku pamit undur diri dulu ya. Bye-bye. God bless you.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini, hari Selasa ya. Buka kalendernya, ternyata sudah masuk hari yang ke-30 di bulan Juni 2026. Apa kabarnya? Tetap semangat. Bagaimana sahabat semuanya, sudah sampai tempat tugas, tidak terlambat dan sudah kembali melakukan segala aktivitasnya? Mari sahabat sekalian, kita berikan dukungan untuk diri kita sendiri ya, untuk bekerja dengan baik, jujur ya, sehingga kita bisa mengerjakannya dengan baik juga ya. Oke, memenuhi sahabat semuanya di pagi hari ini, ya rupanya sudah masuk di musim dingin ya, musim kemarau. Sahabat semuanya tetap menjaga kesehatan sahabat semuanya. Yuk, Inspiration of Education dalam ruang psikologi untuk hari ini menyapa sahabat-sahabat semuanya hingga pukul 10 nanti. Yuk berbagi informasi yang saya bagikan ke ruang Anda, semoga bermanfaat.

Ini kan lagi musim libur ya, anak-anak sedang menikmati liburan ya untuk pembelajaran kenaikan kelas di tahun ajaran baru. Lalu bagaimana sahabat sekalian, apa yang dimaksud dengan kesiapan anak untuk bersekolah? Nah ini khususnya untuk anak-anak yang baru pertama kali masuk di tempat sekolah baru ya. Nah menilai kesiapan anak untuk bersekolah dapat mencakup berbagai hal. Bukan sekedar akademis seperti kemampuan baca, tulis, berhitung, calistung. Apalagi di jenjang pendidikan anak usia dini. Menilai kesiapan anak untuk bersekolah lebih menekankan pada tahap tumbuh kembang anak yang meliputi kesiapan psikologi anak, sosial emosional, kemampuan motorik, komunikasi, dan juga kognitif. Karena itu bisa jadi satu anak sudah siap masuk TK di usia sekarang berapa nih ya? Nah, sekarang ada, apakah si kecil sudah siap untuk bersekolah? Berikut ini ada beberapa kemampuan yang perlu dibangun agar anak siap bersekolah. Baik dalam hal psikologi anak dan aspek perkembangan lainnya. Nah, yang pertama adalah perkembangan emosional. Mampu mengontrol emosinya, fokus mengerjakan tugas, dapat mengikuti instruksi dan petunjuk yang diberikan, dapat memahami peraturan, dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah ini untuk perkembangan emosional ya. Lalu perkembangan sosial, ini dapat berinteraksi dengan anak lain, dapat bermain secara mandiri juga dalam kelompok. Ya sahabat sekalian, tentunya sahabat juga sudah memberikan pembelajaran untuk bergaul dengan saudara-saudara ya. Demikian juga mungkin sering mengadakan pertemuan dengan keluarga. Nah ini dia saatnya sahabat Iktus bisa memberikan pembelajaran buat anak-anak untuk siap memasuki di dunia pendidikan.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Ya, sahabat sekalian, ruang psikologi untuk Anda hari ini saya bagikan, apakah si kecil sudah siap untuk bersekolah? Nah, dibangun agar anak siap sekolah, baik dari hal psikologi anak dan juga aspek perkembangan lainnya. Ada perkembangan emosional, perkembangan sosial, nah sekarang perkembangan bahasa. Ini dapat fokus mendengarkan juga memahami ucapan guru atau anak lain. Berbicara dengan jelas, dapat menyampaikan kebutuhannya. Nah, untuk perkembangan kognitif, ini menguasai keterampilan berpikir dasar. Dapat menunggu giliran, sabar. Ya, perkembangan bahasa perlu diperhatikan. Juga perkembangan kognitif ini ya, menguasai keterampilan berpikir dasar. Dapat menunggu giliran. Nah, ada lagi sama sekalian, perkembangan kemandirian. Tunggu dulu ya, saya akan bagikan kembali. Dari Hillsong, menyapa sahabat-sahabat semuanya dalam ruang psikologi untuk hari ini.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Ya, kembali lagi masih dalam ruang psikologi untuk hari ini yang saya bagikan untuk menyiapkan anak masuk sekolah ya. Karena perkembangan emosional, perkembangan sosial, perkembangan bahasa dan juga perkembangan kognitif. Nah, ini sudah masuk tanggal 30 ya, masih cukup banyak waktu. Tapi sahabat itu bisa membagikan dan juga mempelajari, memahami apakah anak-anak yang mau masuk di TK tingkat taman kanak-kanak sudah mempunyai kemampuan yang perlu dibangun ya, sehingga anak-anak bisa masuk sekolah dengan baik ya. Nah, perkembangan kemandirian sahabat itu memiliki kemampuan dasar untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dengan pengawasan minim dari orang dewasa, misalnya makan, ke toilet, atau membereskan barang-barang miliknya, permainannya, barang-barang mainannya ya. Nah, perkembangan fisik dan motorik ini menguasai keterampilan dasar motorik halus maupun motorik kasar, misalnya membalik buku, mewarnai, melompat, melempar bola. Nah, secara umum dalam hal perkembangan sensori, penting ya bagi si kecil untuk dapat menggunakan panca indranya sebagai cara memahami lingkungan sekitar. Sementara itu, dalam perkembangan sosial, emosional, dan perilaku, orang tua itu perlu mendukung si kecil untuk belajar fokus, bergiliran mengikuti petunjuk yang diberikan. Ada empati, mengontrol, mengkomunikasikan emosinya dengan cara yang positif, membatasi perilaku agresif, dan bagaimana berteman dengan anak lain. Tentunya tidak semua anak itu menguasai dan mampu melakukan hal-hal seperti yang di atas. Karena itu peran orang tua adalah membantu anak.

memenuhi tugas perkembangan yang akan menjadi dasar bagi anak untuk mencapai tahap siap bersekolah. Apalagi si kecil ini mengalami kendala di salah satu aspek. Nah, orang tua perlu mencari stimulasi ya yang tepat supaya perkembangan anak optimal. Komunikasi yang baik dengan pihak sekolah juga dibutuhkan loh. Supaya apa? Supaya stimulasi yang diberikan di sekolah maupun di rumah itu terintegrasi, memberikan hasil yang optimal. Nah, ini sahabat sekalian, saya bagikan untuk sahabat semuanya bagaimana tanda psikologi anak yang siap bersekolah. Semoga bermanfaat ya.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: dukun siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rancangan yang seimbang. Dengan begitu cepat habisnya sumber daya alam di planet bumi pada generasi kita ini, kita mulai memahami betapa pentingnya sumber daya alam itu. Dalam hanya beberapa tahun, sebuah hutan tropis bisa dihancurkan sehingga merusak keseimbangan alam yang rentan. Kita perlahan-lahan belajar bahwa hal-hal kecil pun juga penting, hal-hal yang tidak dianggap penting oleh generasi-generasi sebelumnya. Contohnya apa? Seperti pentingnya kelelawar, binatang kecil yang sering membuat kita bergidik. Ya, saya menyebutnya binatang karena kelelawar adalah mamalia dan merupakan 70% dari semua mamalia di bumi. Sebelum membahas betapa pentingnya mereka, izinkan saya bercerita tentang binatang kecil yang hebat ini. Kelelawar betina melahirkan anaknya dan menyusuinya, sama seperti anjing dan kucing. Namun tidak seperti kebanyakan mamalia yang berjalan di tanah, makhluk kecil ini memiliki sayap dan terbang dari senja hingga dini hari. Sekarang, para ilmuwan meyakini bahwa kelelawar mungkin adalah binatang yang paling salah dipahami. Mungkin ini karena mereka tinggal di gua-gua dan sejak abad menengah dihubungkan dengan penyihir dan makhluk jadi-jadian. Ada banyak hal yang mengagumkan dari makhluk kecil ini, seperti bahwa anak-anaknya dipisahkan dari kelelawar dewasa dalam semacam taman kanak-kanak, dan bahwa induk kelelawar bisa mengenali bayinya dengan insting yang sangat akurat yang masih belum dapat dipahami oleh para ilmuwan. Namun yang paling menakjubkan dari makhluk kecil ini adalah cara mereka bergerak di dalam kegelapan total. Berkat semacam radar ultrasonik yang sudah ada jauh sebelum adanya radar yang memandu pesawat dalam kelam malam. Pada tahun 1780-an, seorang ilmuwan Italia bernama Spallanzani mencurigai bahwa kelelawar tidak dapat melihat dalam gelap. Ia membentangkan benang-benang sutra dalam sebuah ruangan, lalu menutup mata kelelawar. Sewaktu dilepaskan, kelelawar itu terbang menghindari benang-benang itu dengan lincah. Namun, setelah ia menutup kuping mereka dengan lilin, mereka menabrak benang-benang itu. Pada tahun 1941, di bawah ancaman Perang Dunia, dua ilmuwan Amerika memulai eksperimen yang serius dengan kelelawar. Mereka berusaha untuk mencari tahu cara kelelawar bisa terbang dalam kegelapan. Tentu saja mereka berpikir untuk mengembangkan sistem radar untuk pesawat terbang. Mereka menemukan bahwa kelelawar mampu untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar. Karena mengira bahwa kelelawar mengeluarkan sinyal yang kemudian memantul, mereka mulai menempatkan kelelawar di depan mikrofon. Namun mereka tidak mendengar apa-apa. Lalu saat suara itu diturunkan frekuensinya, mereka mendengar berbagai bunyi yang riuh rendah. Bukti bahwa kelelawar memang menghasilkan sejenis sonar atau radar. Donald Griffin dan Robert Galambos dari Harvard University, kedua ilmuwan yang melakukan eksperimen tadi, akhirnya menemukan bahwa organ suara kelelawar sama pentingnya dengan telinga mereka dalam melakukan navigasi di udara. Kelelawar mengeluarkan sinyal, decitan bernada tinggi yang memantul dari objek apa saja yang ada di depannya. Lalu telinga kelelawar itu menangkap gemanya sehingga mereka tidak menabraknya. Mengapa kelelawar penting? Mereka memakan serangga yang merupakan hama bagi buah-buahan dan tumbuhan. Dan seperti burung, kelelawar menyerbuki bunga, semak-semak, dan pohon. Di tempat yang populasi kelelawarnya hancur, terjadi kekacauan ekologis. Semuanya ini tentu terjadi secara spontan. Benarkah? Mengatakannya terjadi secara spontan sama saja dengan mengatakan bahwa sebuah ledakan bisa menghasilkan sebuah karya Shakespeare. Sebaliknya, semuanya itu adalah bagian dari rasa. rancangan Allah dalam menjaga keseimbangan alam. Musa mencatat hal ini. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung peterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian pasal 1 ayat 20 dan 21. Betapa indahnya semua karya penciptaan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Selamat siang sama sekalian, 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Jumpa lagi untuk info jelang siang edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Inilah sama sekalian, simak informasi untuk Anda hari ini diawali dengan kurs dolar dan rupiah hari ini. Ya, sama sekalian untuk kurs dolar dan rupiah hari ini diawali dengan dolar Amerika jual 17.895, beli 17.875. Dolar Singapura jual 13.842.29 dan beli 13.807.38. Untuk Euro Eropa jual 20.424.13 dan beli 20.365.05. Dolar Australia jual 12.307.41 dan beli 12.256.96. Dolar Kanada jual 12.585.40 dan beli 12.550.05. Pound Sterling Inggris jual 23.705.89 dan beli 23.641.54. Dolar Hong Kong jual 2.281.85 dan beli 2.278.81. Yen Jepang jual 110.49 dan beli 110.12. Sahabat sekalian, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca Kota Semarang, Jawa Tengah untuk hari ini. Didominasi cerah berawan sepanjang hari. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat daya menuju timur laut hingga utara dengan kecepatan mencapai 5 hingga 6 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 38 hingga 76%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan juga didominasi cerah berawan sepanjang hari. Angin akan bertiup dominan dari timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 13 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 39 hingga 90%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga cuaca diperkirakan cerah sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari utara ke timur laut menuju tenggara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 11 km per jam. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 hingga 97%. Untuk Pantura Jawa Tengah, Gunung Muria, Kudus, Pati, Rembang sebagian besar cerah berawan. Angin dominan bertiup dominan dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 6 hingga 13 km per jam. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 47 hingga 89%. Sama sekalian informasi berikutnya dari Semarang, sumber suaramerdeka.com. PT PLN Indonesia Power terus memperkuat komitmennya menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Creating Shared Value. Melalui PLNIP Unit Bisnis Pembangkitan UBP Semarang, perusahaan menjalankan program kelompok wanita tani berbasis energi hijau pembangkit listrik tenaga bayu di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Program urban farming ini menjadi yang pertama di Kota Semarang. Acara ini melibatkan kolaborasi dengan pemerintah Kota Semarang, Lembaga Penamping Usaha Buruh Tani dan Nelayan Keuskupan Agung Semarang, Universitas Katolik Sugio Pranoto, serta Rotary Club Semarang Bojong. Salah satu inovasi utama program ini adalah pembangunan greenhouse menggunakan 360 kg limbah besi sisa operasional PLTGU Tambak Lorok. Pemanfaatan material tersebut menerapkan prinsip ekonomi sirkular sekaligus mampu menekan emisi karbon hingga 1,327 ton.
Baik, sama sekalian dari Semarang, pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda Rumah Susun di DPRD Kota Semarang menyoroti aturan mengenai masa tinggal penghuni rumah susun yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ketersediaan unit rumah susun belum mampu memenuhi seluruh permintaan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah aturan yang masih mengacu pada peraturan daerah tahun 1996. Regulasi tersebut mengatur masa tunggu dan masa tinggal penghuni rumah susun. Tetapi implementasinya dinilai belum berjalan optimal.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Ya, masih di info jelang siang hari ini dari Grobogan sumber suaramerdeka.com. Puluhan warga desa Penadaran, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan mengeluhkan minyak goreng bantuan pangan yang diduga mengeluarkan aroma menyerupai bahan bakar solar saat digunakan untuk memasak. Karena khawatir membahayakan kesehatan, warga memilih menghentikan penggunaan minyak goreng kemasan 2 liter tersebut dan berencana mengembalikannya ke pemerintah desa. Keluhan serupa disampaikan salah seorang warga. Puluhan warga sepakat mengumpulkan kembali minyak goreng bantuan tersebut agar dapat ditukar dengan produk yang layak dikonsumsi. Kepala Desa Penadaran, Solehatu Ridho, membenarkan adanya laporan dari warga terkait minyak goreng bantuan bermerek Minyak Kita kemasan 2 liter yang diduga mengeluarkan bau menyerupai solar saat dipakai memasak. Pemerintah desa pun menghimbau seluruh penerima bantuan untuk sementara tidak menggunakan minyak goreng tersebut hingga ada kepastian mengenai penyebabnya. Hasil pendataan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait guna menyelidiki penyebab munculnya aroma menyerupai solar dan memastikan keamanan produk sebelum kembali diedarkan kepada masyarakat. Selanjutnya sahabat sekalian, sebanyak 35 anak mengikuti kegiatan Ruang Ceria. Ciptakan ruang edukasi ramah anak dan sehat jiwa di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang. Kegiatan ini bagian dari program pelibatan dan pengembangan masyarakat PGN Saka melalui Saka Energi Muriah Limited bersama SKK Migas dan LPPM Universitas Negeri Semarang untuk memperkuat karakter, kesehatan jiwa, dan kreativitas anak melalui edukasi serta pelatihan pembuatan podcast. Ketua Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa LPPM UNES, Wahid Aksin Budi Nur Sidik, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemberdayaan kepada masyarakat khususnya dalam menumbuhkan karakter positif anak sejak dini.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Masih di info jelang siang hari ini, berikut kami sampaikan dari Jakarta. Setelah melakukan evaluasi dan menuai banyak kritik dari masyarakat, pemerintah resmi menghentikan latihan dasar militer Latsarmil bagi para calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Koperasi Nelayan Merah Putih, KNMP. Dilansir dari Antara Yogyakarta, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan Kemhan akan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi. Adanya evaluasi ini memastikan bahwa kegiatan fisik dan pelatihan yang berkaitan dengan latihan kemiliteran akan dikurangi. Kali ini fokus kegiatan akan diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerjasama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola koperasi. Perubahan tersebut bermula karena adanya proses evaluasi menyeluruh oleh Menteri Pertahanan, Menhan Safri Samsudin. Sama sekali untuk informasi yang terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita dari Jakarta, El Nino sampai Mei 2027 ancam pangan dan air. Diperkirakan berlangsung hingga Mei 2027. El Nino yang berkepanjangan itu juga turut mengancam ketersediaan air irigasi pertanian. El Nino di Indonesia diperkirakan berlangsung Mei 2026 hingga Mei 2027. Fenomena kenaikan suhu samudra Pasifik memicu kekeringan itu dapat menyebabkan produksi pangan anjlok sehingga memicu kenaikan inflasi pangan. Selain itu, El Nino yang berkepanjangan dapat mengancam ketersediaan air. Pemerintah memastikan ketersediaan air masih surplus hingga Agustus 2026 dan siap menggelar operasi modifikasi cuaca untuk menciptakan hujan buatan. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta pada Senin 29 Juni kemarin. Selain pemerintah, lembaga pengampu pangan, rapat itu juga dihadiri perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Sama sekalian informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.

Ya, 30 menit sudah kita lewati pukul 10. Masih menemani sahabat semuanya di siang hari ini. Happy Family untuk Info Dapur. Setiap hari Selasa, informasi yang saya bagikan tentunya bisa menambah wawasan juga resep-resep yang akan dibagikan, tips-tips di dapur.

Ya, sama sekalian yang sedang menikmati liburan atau menemani anak-anak liburan, ya pastinya sudah banyak rencana yang disiapkan ya. Mau kegiatan apa nih di liburan seperti ini? Mau jalan-jalan atau mau di rumah saja atau mengenalkan tempat-tempat rekreasi, tempat wisata di Kota Semarang? Gak perlu jauh-jauh lah ya, di Semarang juga banyak. Oke. Banyak sekali kegiatan, di rumah bisa atau ikutan komunitas-komunitas yang ada, klub-klub yang ada, mungkin juga olahraga, ada ikutan skating, banyak deh ya, renang begitu ya. Baik, sama sekalian saya akan membagikan ke rumah Anda, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

sekalian ini sudah masuk musim kemarau ya. Yuk kita nikmati resep es buah jelly yang manis, segar, pelepas dahaga. Ya, es buah itu bisa dikreasikan dengan berbagai jenis buah segar ya. Ada melon, ada apel, mangga, semangka. Nah, sekarang lagi musim mangga juga loh. Nah, sama sekalian agar tambah nikmat bisa mencampurkan jelly ya, bisa juga dengan leci kalengan. Nah, kreasi es batu, es buah nih ya maksudnya ya, yang menyegarkan, cocok dinikmati saat panas terik. Waduh, ini kalau keluar panas banget bisa minum buat es buah ya. Paduan potongan beberapa jenis buah dan jelly sangat pas ya. Dalam membuat kreasinya, sahabat bisa menggunakan jenis jelly dengan perasa buah ya. Banyak ya, biasanya ada sensasi rasa asam yang menyegarkan. Nah, potongan buahnya bisa berupa semangka, melon, apel ya. Tambahkan juga kalau ada leci kalengan yang manis ya, agar ada sensasi semriwing segar. Nah, padukan dengan daun mencincang. Nah, yuk kita buat nih ya resep dan es buah jelly. Yuk kita buat. Satu bungkus jelly rasa anggur. Kemudian satu bungkus jelly rasa jeruk. 1/4 buah semangka merah tanpa biji. 1/2 buah melon hijau, 1/2 buah melon oranye ya. 2 buah apel potong dadu dan 1 kaleng leci. Ini sesuai dengan buah-buahan yang ada di tempat sahabat mangga bisa ya. Strawberry juga bisa. Nah, kemudian untuk kuahnya 1 liter susu UHT full cream. 5 sendok makan sirup gula. 3 sendok makan keju krim, 1 sendok makan daun mint cincang halus, dan pelengkapnya adalah es batu. Mudah ya? Oke, gimana sih caranya? Gampang banget. Masak kedua jelly masing-masing dengan 500 ml air. Setelah masak, tuang masing-masing jelly ke dalam wadah. Biarkan sampai dingin, simpan di lemari es sampai teksturnya mengeras. Kemudian ser jelly atau potong dadu sesuai selera ya. Kemudian untuk buah semangka dan melon bisa potong dadu. Nah, untuk kuahnya larutkan keju krim dengan sedikit susu. Kemudian campur dengan sisa susu, aduk sampai larut. Tuang sirup gula dan tambahkan daun mint. Aduk rata, taruh jelly dan buah yang sudah dipotong dalam wadah atau gelas. Tuangkan buahnya dan tambahkan es batu. Sajikan es buah jelly saat panas terik. Cocok banget untuk siang hari ini ya. Yuk kita buat dan langsung kita cicipi.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Sama sekalian kalau tadi saya mengajak sahabat semuanya untuk membuat es jelly ya. Pas banget di musim panas, kita buat sendiri lebih bersih, juga sekaligus mengajak anak-anak untuk belajar memasak di rumah, mengupas buah-buahan, membuat jelly ya, mengajak membersihkan dapur saat selesai memasak ya. Oke, nah siang hari ini sahabat Iktus, kalau sahabat Iktus ada dengar juga nih ya, berkat MBG berhenti gitu ya, libur kan, harga ayam jadi turun, bahan-bahan pokok juga turun sedikit begitu katanya ya. Oke deh, saya akan mengajak sahabat semuanya resep ayam, semur ayam kentang ala rumahan yang manis sedap ya. Buat sendiri, gak usah menunggu kiriman dari orang lain ya. Semur ini termasuk masakan rumahan lezat loh sahabat sekalian. Saya juga suka nih ya. Nah sahabat bisa menyajikannya untuk makan siang sebagai lauk nasi. Nah untuk kreasinya bisa menggunakan daging ayam dan kentang. Nah semur ini merupakan bahan makanan khas Betawi. Oi, berupa rebusan berkuah pekat yang cukup populer ya. Dan pilihannya bisa terbuat dari daging ayam, bisa daging sapi maupun tahu tempe. Biasanya ditambahin tahu tempe ada telur. Nah hidangan ini juga dikenal sebagai masakan rumahan ya. Banyak orang menyukai sajian semur, apalagi jika disajikan bersama nasi uduk yang gurihnya sedap banget ya. Gak usah pakai nasi uduk pun juga enak ya. Nah, sahabat sekalian, kalau punya stok ayam potong di rumah, sahabat bisa menjadikan menu semur yang lezat, rasa manisnya seimbang, dan juga sensasi gurih. Kalau nggak ada ayam, bisa telur, tahu, tempe, daging sapi, nggak usah daging sapi lah ya, tahu tempe aja ya. Baik, siapkan bahan-bahannya, ini pakai ayam ya, bisa 1 ekor atau 1 kilogram ayam, 3 sendok makan minyak sayur, 150 ml kecap manis, 3 butir cengkeh, 4 cm kayu manis, 3 cm lengkuas memarkan, 3 sendok makan kaldu ayam, kaldu jamur, 2 sendok makan kaldu jamur ya, 1 buah tomat merah parut. Nah siapkan juga kentang ya, bisa sesuai dengan selera, bisa 4 buah kentang, kupas potong-potong menjadi 4 bagian. Lalu bumbu-bumbunya, 8 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, pakai kemiri nih, 3 butir kemiri, 1/2 sendok teh merica butiran, 1/4 butir biji pala, dan 2 sendok teh garam. Yuk! Potong ayam menjadi 4 atau bagian atau 10 lah ya sesuai dengan selera. Cuci bersih lalu tiriskan hingga kering. Panaskan minyak dalam wajan, masukkan bumbu halus hingga harum dan matang. Masukkan potongan ayam, aduk-aduk hingga ayam kaku lalu angkat. Taruh ayam dan potongan kentang dalam panci, tuangi 750 ml air dan tambahkan kayu manis, cengkeh, lengkuas, kecap manis, kaldu jamur dan juga tomat. Masak dengan api kecil hingga bumbu meresap, ayam, kentang dan kuahnya susut setengahnya ya. Angkat dan sajikan. Atasnya dikasih bawang merah goreng. Wah, sedap banget nih. Yuk makan nih, udah mateng nih. Nah ini dia sahabat sekalian, jangan lupa nih ya, sahabat bisa membuatnya untuk makan siang keluarga. Gampang kan?

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan Bapak? Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wis saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

21 menit sudah kita lewati pukul 11 ya. Nah, ada dua yang sudah saya bagikan, membuat es jelly dan juga semur ayam. Sahabat tinggal praktekkan dan dinikmati bersama dengan keluarga. Yang sudah kangen bersama itusnya bisa aja gabung lewat pesawat radio sahabat. Ya, maksudnya lewat gadget sahabat, bisa buka lewat Play Store atau lewat iTunes FM streaming ya. Selamat siang dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Selamat sekalian, inilah firman untuk Anda bersama Pendeta Erastus Sabdono. Selamat mengikuti.

Shalom saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran. Yang melalui program ini kami berharap, kami berdoa saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kebenaran Injil itu bukan sesuatu yang simple, tapi juga bukan pula sesuatu yang complicated sampai tidak bisa dipahami. Kebenaran Injil harus dimengerti secara cerdas, dan dengan tekun kita harus belajar. Sebab kebenaran Injil memiliki pernik-pernik yang banyak, yang harus dipahami secara komprehensif, yang akhirnya membangun sebuah bangunan berpikir atau bangunan teologi yang benar. Satu cara berpikir yang merusak bangunan iman Kristiani yang murni adalah mensimplifikasi, menyederhanakan kebenaran. Salah satunya adalah status sebagai anak Allah. Banyak orang Kristen yang merasa sudah menjadi anak Allah karena ke gereja, karena beragama Kristen, dan karena mengaku dirinya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal percaya yang dimilikinya belum tentu percaya yang benar, saudaraku. Kalau saudara sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu juru selamat, sesungguhnya itu baru percaya statusnya. Percaya status seseorang bukan berarti percaya pribadi orang itu, saudara. Kalau saudara mempercayai atau memercayai seseorang adalah seorang yang berjabatan atau berstatus sebagai wali kota, saudara percaya bahwa beliau seorang wali kota. Tetapi belum tentu saudara percaya kepada pribadinya. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, mati di kayu salib di Bukit Kalvari, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, itu barulah percaya sejarahnya. Percaya sejarah seseorang bukan berarti mempercayai pribadinya. Nah, percaya yang dimiliki banyak orang Kristen itu sebenarnya belumlah percaya yang benar. Sebab kalau hanya percaya Allah itu ada, Allah itu esa, saya kira di Indonesia ini hampir semua orang mengaku percaya adanya Allah, dan sebagian besar mengaku Allah itu esa. Firman Tuhan mengatakan, apa artinya kamu mengaku Allah itu ada, Allah itu esa, jika kamu tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Melakukan yang Dia kehendaki juga bukan hanya melakukan hukum, karena hukum belumlah mewakili kehendak Bapa. Sebab hukum itu terbatas, saudaraku, terbatas. Apalagi hukum-hukum yang tertulis itu tidaklah bisa mengcover, tidak bisa mengcover, tidak bisa sampai mendalami batinnya seseorang. Ya, misalnya kalau seseorang membenci. Salah, kan? Membenci itu keliru.
bagaimana bisa diverifikasi atau dibuktikan kesalahannya? Tuhan Yesus mengajar hukum, ya, mengatur bahwa yang namanya membunuh itu menghabisi nyawa orang. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, membenci sudah merupakan pembunuhan. Siapa yang bisa membuktikan kebencian itu kalau bukan Tuhan sendiri, saudara? Dalam ukuran umum, yang namanya berzinah itu melakukan hubungan seks di luar nikah. Tetapi Tuhan mengajar, kalau kamu melihat lawan jenismu dan mengingini, dalam arti terbakar hawa nafsumu, kamu sudah berzina, porneia. Begitu dalam bahasa aslinya, porneia. Pornos, begitu dalam bahasa aslinya. Itu sudah perzinahan. Bagaimana kita bisa membuktikan perzinahan dalam hati? Kebenaran Injil itu luar biasa, saudaraku. Jadi kalau saudara tidak mempelajari Injil dengan benar, saudara tidak akan mengerti betapa agung ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Jangankan melakukan hubungan seks di luar nikah, kalau dalam kekristenan, saudaraku, jangankan poligami, monogami pun, kalau si hati pria atau wanita yang sudah menikah itu tertambat kepada objek lawan, itu sudah merupakan perzinahan. Hukumnya begitu agung, begitu tinggi. Jangankan poligami, punya banyak istri, punya satu istri tapi hatinya melekat kepada perempuan lain juga sudah merupakan perzinahan, saudara. Ya, Tuhan Yesus mengajar hal yang luar biasa agungnya ini. Jangankan menghabisi nyawa orang, membunuh orang semena-mena, menaruh bom di tempat umum sehingga makan banyak korban. Jangankan melakukan pembunuhan fisik seperti yang kita pahami sebagai bentuk praktek pembunuhan, membenci seseorang itu pun sudah pembunuhan. Nah, itu baru contoh, saudaraku. Banyak lagi, banyak sekali kasus. Nah, di sini kehendak Allah Bapa, saudaraku sekalian, tidak bisa diwakili dengan hukum. Maka kekristenan itu bukan sederetan hukum-hukum, saudaraku. Kalau orang Yahudi memiliki Taurat, dan agama-agama yang lain juga memiliki semacam, ya, seperti yang dimiliki orang Yahudi ini, hukum, peraturan, syariat. Orang Yahudi berkata, Torah atau syariat is my law, adalah hukumku. Tetapi orang Kristen tidak begitu. The Lord is my law, Tuhan adalah hukumku. Tuhan itu menjadi hukum. Jadi, ya, harus mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Jadi kita bisa mengerti mengapa dikatakan dalam firman, kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus, pikiran perasaan Tuhan, saudara. Nah, banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Jangankan menjadi

tidak jujur, secara moral umum juga sudah salah, saudaraku. Korupsi, selingkuh, ya, melukai orang secara fisik, temperamen, marah sedikit ngajak ribut, tidak tepat memenuhi janji. Orang-orang seperti ini kan orang-orang yang secara mental juga sudah tidak baik. Bagaimana secara rohani? Orang-orang yang boros penghasilan misalnya 3 juta setengah, belanja bulanannya di atas 5 juta, ini kan sama juga membenamkan atau menguburkan diri. Gaji 5 juta mestinya belum waktunya punya kredit card, memaksa diri punya kredit card sehingga membuat identitas dan informasi yang sesat, yang palsu. Gajinya hanya 5 juta, mengaku 15 juta supaya dapat mengurus kredit card. Orang-orang seperti ini kan secara mental juga sudah tidak benar, saudaraku. Tidak benar. Banyak hal lain, saudaraku. Banyak hal lain. Secara mental saja sudah tidak benar. Bagaimana secara spiritual atau secara rohani? Tuhan adalah hukumku. Ini bukan hal yang sederhana. Rumit, saudara. Sulit. Sangat sulit. Tetapi kita harus berjuang. Kekristenan ini perjuangan, saudaraku. Perjuangan untuk menjadi anak-anak Allah yang sah dengan cara meraih keberadaan sebagai orang-orang yang layak disebut anak Allah. Jadi jangan mengaku sudah menjadi anak Allah kalau keberadaan saudara belum pantas disebut sebagai anak Allah. Jangan mensimplifikasi atau menyederhanakan kebenaran Injil, saudaraku. Nah, tidak sedikit orang-orang Kristen yang merasa bahwa dirinya sudah selamat karena berpijak pada pernyataan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Ini loh cara-cara memahami Alkitab secara sederhana. Dan akhirnya untuk membela kesalahan itu dibuatlah buku-buku yang tebal-tebal dan penjelasan yang complicated sampai akhirnya yang tahu hanya sekelompok orang tertentu. Jemaat tidak akan tahu. Perhatikan buku-buku teologi yang memang tidak berangkat dari hati Tuhan. Jelimet seperti benang kusut, saudara. Yang tahu hanya segelintir orang, padahal mestinya kebenaran Injil ini dipahami semua orang, kan? Keselamatan bukan karena perbuatan baik, lalu tidak baik, tidak merasa terganggu jiwanya. Ya, berangkat dari pemahaman keselamatan bukan karena perbuatan baik, sehingga walaupun kelakuannya belum baik, tidak merasa terganggu, karena bukan karena perbuatan baik kok ia selamat. Ini bukan konyol, ini bodoh sekali. Justru keselamatan itu dalam Tuhan Yesus Kristus harus membawa seseorang pada kesempurnaan spiritual, kesempurnaan karakter, kesempurnaan watak. Memang bukan karena perbuatan baik loh kita selamat. Setuju sekali loh. Sebab perbuatan baik yang bagaimanapun tidak menyelamatkan kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menebus dosa-dosa manusia. Setelah kita ditebus, ya, bukan karena perbuatan baik, kita harus mengikut dia, mengikut jejaknya, mengikut cara hidupnya. Dan cara hidup Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Prinsipnya makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini artinya apa, saudaraku? Bapa itulah hukumnya. Bapa

itulah hukumnya. Itu maksudnya. Tuhan Yesus prinsipnya di Yohanes pasal 4:34 mengatakan, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapa itulah hukumnya. Allah Bapa itulah hukumnya, saudara. Nah, kita harus mengikuti jejak Tuhan, menjadikan Allah itu hukum kita. Makanya jelas Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itu masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau tidak melakukan kehendak Bapa, tidak masuk surga. Jangan lalu hal ini dibalik dengan satu counter lah. Kalau begitu keselamatan karena perbuatan baik. Nah, ini kan bodoh sekali. Dan banyak teolog yang sangat bodoh di sini. Sesat, saudaraku. Akibatnya tidak ada gairah untuk berjuang masuk jalan sempit. Berjuanglah masuk jalan sempit, kata Tuhan Yesus. Jangan saudara pahami pernyataan ini sebagai cara mudah masuk surga atau cara sukar masuk surga. Tidak bisa kita rumuskan sukar atau mudah, yang memang demikian. Namun jelas Tuhan mengatakan ini sebuah perjuangan, saudara. Jangan berkata, wah ini pendeta Erastus mempersulit orang masuk surga. Ya memang begitulah harganya. Atau jangan berkata, wah dia tidak mengerti sola gratia, hanya oleh anugerah. Nah, pemahaman banyak orang hanya oleh anugerah itu seakan-akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib otomatis membuat kita ini jadi anak-anak Allah selamat. Kalau demikian adanya, Tuhan Yesus tidak berkata, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan tidak perlu bicara, jadikan semua bangsa muridku. Tidak perlu ada ayat yang mengatakan, bertumbuhlah. Tidak ada nasihat agar kita hidup tidak bercacat, tidak bercela, sempurna seperti Bapa. Tidak perlu ada. Ini kan jelas sekali, saudaraku. Ada seseorang yang berkata kepada saya, Pak Era, saya tidak mau ngotot seperti yang Bapak ajarkan, sebab Tuhan Yesus itu kesucianku, Tuhan itu kekudusanku. Maksudnya apa Tuhan itu kesucian kita? Saya tidak katakan salah pernyataan itu, bisa benar. Sebab di mata Bapa di surga, kita menerima pembebasan dari semua dosa kesalahan yang telah kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Jadi semua dosa dari sejak kita lahir sampai dosa kita di ujung maut telah dipikul di kayu salib. Selesai. Itu bisa dikatakan pengudusan secara pasif. Jadi tidak melibatkan kita. Sudah selesai. Tetapi pengudusan secara aktif itu dari pihak kita. Bagaimana karakter kita diubah. Bagaimana watak kita dibaharui. Dan itu membutuhkan perjuangan. Kalau kita tidak berjuang di sini, kita tidak akan selamat, saudara. Tidak akan selamat. Nah, oleh sebab itu perhatikan, saudara sekalian, perhatikan. Tuhan berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi berjuang untuk melakukan kehendak Bapa itu merupakan respon, bukan jasa. Respon. Apakah kita mau ikut Tuhan Yesus atau tidak? Sama seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, orang kaya yang muda yang ingin memiliki hidup yang kekal atau ingin memiliki hidup yang berkualitas, dia disuruh menjual segala miliknya, membagikannya kepada orang miskin, lalu ikut Tuhan Yesus. Dia tidak mau. Dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Sebab banyak hartanya loh. Dan harta itu mengikat dia.
Dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kuncinya sebab banyak hartanya. Jangan dikata, jangan dirubah, sebab ia tidak ditentukan untuk selamat. Jadi kacau nanti Alkitab kita. Dan untuk mempertahankan doktrin ini, orang bisa muter-muter bikin tulisan yang seperti benang kusut, saudara. Kasian, saudara. Kasian, jadi ngawur, saudara. Harus ada respon. Respon individu ini memang misteri. Kenapa? Nah, ini kan yang tahu cuma dia dan Tuhan. Itu misterinya. Artinya orang lain tidak bisa memahami, tetapi nalar kita bisa memecahkan. Itu respon. Itu tergantung dari pilihan orang tersebut. That's it. Itu mudah untuk dipahami, maksud saya bisa dimengerti. Tapi bagaimana proses seseorang untuk memilih Tuhan Yesus, yaitu mengikut dia, mengikut jejaknya, itu individu, confidential, sangat pribadi. Nah, itulah sebabnya setiap saudara ditantang untuk itu. Tuhan Yesus jelas mengajak orang untuk tinggalkan cara hidup yang Tuhan Allah Bapa tidak kehendaki, masuk cara hidupnya Tuhan Yesus. Dalam surat Korintus, Paulus berkata, keluar kamu dari antara mereka dan jangan menyentuh apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kalau kamu tidak keluar dari kubangan itu, ya aku tidak bisa menerima kamu. Tahukah kamu bahwa dosamu, kesalahanmu, sejak kamu lahir sampai nanti mati, sudah kupikul. Bukan berarti lalu kamu bisa masuk surga dengan semena-mena. Kamu harus belajar bagaimana menjadi anak-anak Allah, supaya hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saudaraku sekalian yang kekasih, berjuanglah. Jangan puas hanya menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, bahkan menjadi aktivis, bahkan menjadi pejabat sinode. Periksa diri dengan benar, apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa atau belum. Periksa dengan serius, apakah kita sudah melakukan kehendak Allah Bapa dengan benar atau belum. Kalau belum, harus bertobat. Kalau belum, minta ampun kepada Tuhan. Kalau belum, berdamailah. Tuhan akan menyambut dengan tangan terbuka dan menjadikan kita anak-anak-Nya dengan cara memproses, mendidik kita agar kita berkeadaan sebagai anak-anak Allah, atau yang Alkitab katakan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Proses ini tidak singkat, saudaraku, panjang, sepanjang umur hidup kita. Tetapi Roh Kudus luar biasa akan menuntun kita sehingga kita bisa mencapai kehidupan yang benar-benar melakukan kehendak Bapa. Saudara, demikianlah program Suara Kebenaran hari ini. Kesempatan ini kiranya memberkati saudara-saudara semua. Sola Gratia.

selamat siang. Selamat bertemu lagi Info Etalase yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Informasi untuk Anda bisa sahabat ikuti setiap hari ya, dari pukul 12 hingga pukul 13 hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Saatnya menikmati istirahat siang, saatnya makan siang, juga menikmati santai sejenak untuk energi yang baru.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Ner, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
3: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
2: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
3: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
2: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Ya, sahabat sekalian, kembali lagi menyapa sahabat-sahabat di siang hari ini. Semangat istirahat ya. Jangan lupa makan dan juga memanfaatkan waktu istirahat sahabat di tempat tugas masing-masing. Ya, yang mau gabung dalam info etalase segera hubungi di 081-745-05-96. Ya, silahkan sahabat Itus yang mau bergabung bersama Itus ya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Mari menikmati santap siang dan juga santai sejenak. Mungkin sahabat bisa keluar ruangan untuk relax sejenak. Kembali lagi nanti beraktivitas menjalankan tugasnya. Nah, perlu bekal yang sahabat bawa dinikmati bersama dengan rekan sehingga pikiran boleh rileks kembali untuk melakukan segala aktivitasnya. Nah, sahabat sekalian, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Ya, selamat siang sahabat sekalian, sahabat Itus terus bergabung bersama Itusnya, semangat beristirahat. Kiranya wow, makan siangnya enak dan tenaganya kembali buat lanjut bekerja ya. Semoga hari sahabat di tempat tugas tetap lancar, jangan lupa jaga kesehatan. Apalagi saat ini sudah musim kemarau yang cukup panjang, kita bisa beristirahat sejenak, mengkonsumsi makanan yang sehat, minum air putih yang cukup ya. Semoga bisa merecharge kembali sebelum lanjut kerja aktivitas sahabat yang buka warung, buka toko, buka lapak, atau saat ini sedang belanja untuk mempersiapkan jualan besok pagi atau malam nanti ya. Sukses selalu, dilancarkan semuanya. Istirahat dulu ya, kalau perlu sahabat bisa menikmati santai sejenak sehingga jam kerjanya lancar dan tetap semangat. Baik sahabat sekalian, jangan lupa nih setiap hari Minggu Radio itu tetap menyiarkan ibadah secara on air dari pukul 9, kemudian pukul 18, pukul 19. Tentunya hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Ya, terima kasih buat sahabat itu yang sudah berkunjung ke Radio itu untuk membeli minyak mor. Ada juga yang membeli BOL. Terima kasih untuk kunjungan sahabat semuanya untuk membeli minyak mor ataupun BOL. Juga ada obat gosok Wong Fei Fung. Silakan bisa datang langsung ke Radio itu ya. Nah, Alkitab juga masih tersedia, sahabat itu yang membutuhkan fisik Alkitab bisa datang langsung ke Radio Itus. Ya, datang di Jalan Mogasila 4 nomor 9 Semarang setiap jam kerja. Dan jangan lupa untuk sahabat itu yang mau membutuhkan publikasi, baik itu usaha Anda, kegiatan Anda, ataupun lowongan kerja, bisa gabung dalam info etalase atau mau nanyak-nanyak dulu seputar kegiatan lewat Radio Itus yang bisa disiarkan lewat Radio Itus ya di 081745 0596.

0: Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
1: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
3: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
2: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
3: 80 aksi kasih donor darah,
2: 800 aksi sosial beras murah,
3: 800 gratis mini medical check up,
2: 80 door prize yang menarik,
3: family fun gathering,
2: aneka lomba dan talk show.
3: Ignite together, nyalakan sukacita,
2: tebarkan kasih,
3: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang melarang sekolah menjual seragam sekolah kepada siswa. Pemprov Jateng mengajukan 1000 formasi CPNS 2026 memprioritaskan tenaga kesehatan.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Selasa 30 Juni 2026. Kita awali laporan dari Ungaran.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, pemerintah Kabupaten Semarang melarang sekolah menjual seragam sekolah kepada siswa. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan. Larangan penjualan seragam sekolah disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro. Langkah ini menindaklanjuti keluhan masyarakat soal harga seragam yang mahal. Sekda meminta PLT Kepala Disdikpudpora Kabupaten Semarang segera menertibkan seluruh sekolah. Kebijakan itu harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Larangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 181. Aturan itu melarang sekolah menjual seragam dan perlengkapan belajar. Larangan juga berlaku bagi guru dan tenaga kependidikan. Mereka tidak boleh menjual buku, bahan ajar maupun atribut sekolah. Sukendro meminta sekolah membatalkan pengadaan seragam yang sudah terlanjur dilakukan. Langkah itu dilakukan agar tidak melanggar peraturan. Ia juga melarang sekolah menarik biaya pengadaan seragam khusus. Larangan itu mencakup seragam olahraga dan batik khas sekolah. Menurut Sukendro, pengadaan seragam menjadi kewenangan orang tua siswa. Proses itu dapat dilakukan melalui komite sekolah. Komite sekolah dapat menentukan penyedia seragam melalui musyawarah. Sekolah hanya bertugas memfasilitasi komunikasi antar wali murid. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng mengusulkan sekitar 1.000 formasi calon pegawai negeri sipil tahun 2026. Mayoritas formasi itu diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis dan perawat yang hingga kini masih sangat dibutuhkan. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan di Jawa Tengah masih cukup tinggi seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Itu dikatakan Sumarno usai acara mewakili Gubernur Ahmad Lutfi pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional di lingkungan Pemprov Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang baru-baru ini. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan itu masih bergantung pada kebijakan dan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurut Sumarno, hampir seluruh sektor pelayanan publik di lingkungan Pemprov Jawa Tengah masih membutuhkan tambahan pegawai. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, PLN menyebut kondisi kelistrikan di Jawa Tengah telah pulih 100%. PLN menyatakan kondisi kelistrikan di Jawa Tengah telah pulih 100% pasca insiden gangguan teknis pada pembangkit swasta pekan lalu. Seluruh sistem kembali beroperasi normal terhitung sejak Sabtu 20 Juni malam pukul 21.30. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jateng, Moh Sarno, mengatakan dengan pulihnya sistem dan kembali stabilnya pasokan, PLN menyampaikan tidak ada pemadaman karena kondisi suplai daya telah mencukupi kebutuhan beban puncak. Sehingga pemberitahuan jadwal manajemen beban yang sebelumnya disampaikan sudah tidak berlaku. Pernyataan itu disampaikan melalui siaran pers. Sarno menjelaskan pemulihan cepat ini tidak lepas dari kerja keras tim teknis dan dukungan penuh dari masyarakat. Menurut Sarno, PLN memberikan apresiasi atas pengertian, dukungan, dan kerjasama seluruh pelanggan selama proses penanganan gangguan berlangsung. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pembangunan sekolah rakyat di Kota Semarang menunjukkan progres yang signifikan. Saat ini pembangunan fisik sekolah rakyat mencapai 90%. Nantinya program nasional pemerintah tersebut sebagai pendidikan terpadu mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Sekda Kota Semarang Handi Prianto menyebut lokasi sekolah rakyat cukup representatif dengan luas mencapai 6,5 hektar dan mencakup sarana serta fasilitas pendidikan terpadu mulai tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Itu dikatakan Sekda saat meninjau tahap pembangunan sekolah rakyat bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Semarang serta para camat Rabu lalu. Sekda menyampaikan saat ini pembangunan fisik sekolah rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum telah mencapai 90%. Sekda berharap fasilitas dan sarana pendukung sekolah rakyat dipersiapkan dengan matang. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi di 16 kecamatan untuk menjangkau siswa baru di sekolah rakyat. Nantinya sekolah rakyat ini menampung anak usia sekolah di desil 1 dan 2. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Dinas Kesehatan Kota Semarang memastikan layanan pengobatan HIV terus diperkuat melalui penyediaan obat antiretroviral atau ARV gratis di 40 puskesmas dan sejumlah rumah sakit. Langkah itu dilakukan untuk memastikan masyarakat yang hidup dengan HIV dapat memperoleh pengobatan secara mudah dan berkelanjutan. Di tengah upaya pengendalian HIV, Dinkes Kota Semarang mencatat sebanyak 275 kasus HIV hingga pekan terakhir. Meski demikian, jumlah temuan kasus dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Menular Langsung Dinkes Kota Semarang Anggun Desita Wandasluti menyebut, penurunan itu adalah hasil kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat upaya pencegahan, edukasi, dan pengendalian HIV. Saat ini layanan pengobatan HIV semakin mudah diakses masyarakat. Selain tersedia di puluhan puskesmas, obat ARV juga dapat diperoleh secara gratis di hampir seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta di Kota Semarang. Tim Liputan mewartakan.

0: 2026. Hingga periode Januari sampai Juli, produksi padi Jawa Tengah diproyeksikan mencapai 6,69 juta ton gabah kering giling atau GKG atau sekitar 63,43% dari target produksi tahun 2026. Capaian itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat panen raya padi bersama para petani di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Rabu lalu. Lutfi melakukan panen menggunakan combine harvester, meninjau pengolahan lahan pasca panen, serta berdialog dengan petani dan pemangku kepentingan sektor pertanian. Gubernur mengatakan panen raya itu menjadi bentuk rasa syukur atas capaian produksi pertanian di wilayahnya. Ia berharap kepada berbagai pihak agar mulai menyusun langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng PSIS dikabarkan tengah mengincar bek senior Garuda Yaksa FC. Setelah menunjuk Widodo C. Putra sebagai pelatih kepala, kini legenda timnas Indonesia itu tengah berburu pemain baru menjelang bursa transfer Liga 2. Widodo juga tengah mencari pemain lokal senior. Sosok terbaru yang dikabarkan tengah diincar oleh Widodo C. Putra adalah Agus Nova. Bek 33 tahun itu disebut-sebut akan menjadi gerbong dari Widodo di PSIS untuk Liga 1 musim 2026-2027. Dengan segudang pengalaman di Liga Indonesia, Agus Nova diharapkan bisa menjadi mentor para pemain muda. Ia juga bisa memiliki jiwa kepemimpinan sebagai pemain senior di Laskar Mahesa Jenar. PSIS menurut Widodo memang membutuhkan pemain senior yang bisa memberikan rasa nyaman bagi para pemain di lapangan. Karena musim lalu performa PSIS naik turun meskipun diperkuat sejumlah pemain berlevel bintang seperti Dutra, Esteban Vizcara, dan Alberto Goncalves. Kini perombakan sepertinya bakal dilakukan oleh manajemen karena Otavio Dutra sudah memberi sinyal meninggalkan tim. Ia telah mengucapkan salam perpisahan dengan membawa PSIS keluar dari zona degradasi sesuai dengan misi awal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta Tani mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Selamat siang sahabat Iktus. Senang sekali kita bisa bersua lewat udara di acara Golden Memories yang akan menemani sahabat Iktus hingga pukul 3 sore nanti. Jadi saya mengundang sahabat untuk segera bergabung di acara ini, menikmati serangkaian lagu-lagu nostalgia yang bisa menghibur kita, menemani di kala apa saja. Jangan lupa buat sahabat yang ingin bergabung untuk request lagu kenangan atau ingin menyapa sahabat-sahabat lewat udara, kami nantikan atensi sahabat ya untuk bisa nanti bergabung, request lagu atau mungkin berkirim salam sapa melalui telepon kami di 024 8313611 atau WhatsApp kami di 081 745 0596. Gloria Trio hadir membuka perjumpaan kita, dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Belum berangkat kerja toh, Pak?
3: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
2: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
3: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
2: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
4: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Sahabat, bagaimana dengan beberapa lagu yang sudah mengawali perjumpaan kita di Golden Memories tadi ya? Ada Grace Simon dengan Bing-nya milik Titiek Puspa. Ada juga beberapa lagu yang di covering ulang ya, lagunya siapa? Iwan Fals ya. Mungkin ada yang, aduh aku suka yang ori. Oke nanti ya. Niku Menanti Seorang Kekasih yang versi jazz keroncongnya enak banget di siang-siang gini sambil apa aja deh ya. Semoga terhibur semua sahabat. Itu ada juga Gloria Trio. Nah yuk segera bergegas untuk bergabung ya. Untuk request lagu kenangan yang ingin Anda simak di siang hari ini. Bisa membuat hati jadi adem gitu ya. Aduh yang tadinya suasana hatiku enggak karuan gitu. Dengerin lagu-lagu yang syahdu itu bikin lembut hati gitu ya. Semoga deh. Oke, terima kasih untuk sahabat yang sudah gabung. Ada Ibu Kristiani, terima kasih untuk kebersamaannya. Shalom Mbak Lina, nanas banget ya. Oh, ini dari Ko Daniel Hongbun dulu deh. Shalom Mbak Lina, nanas banget. Golden Memories always suka request Pendeta Robert Louis, kiri kananku ada Tuhan. Dan pohon yang rindang dari Jamal Medad buat semua sahabat itu selamat mendengarkan. God bless you. Dari Master Daniel Hongbun, Shalom. Oke, nanti ditunggu ya lagunya. Terima kasih Ko Daniel ya. Kemudian juga ada Ibu Kristiani, Shalom. Golden Memories paling aku suka banget. Shalom Mbak Lina, mau request Aku Bahagia. Salamnya buat Pak Kahar, Pak Silas, Bapak Narko, Pak Agus, Pak Lastio, Pak Yohanes, juga semua saja. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Terima kasih Bu Kristiani, lagunya saya ganti yang lain karena yang ada lagu Sekolah Minggu ya. Oke, ikut aja. Kita menikmati jalan kenangan aja ya Bu Kristiani ya. Ditunggu nanti lagunya, oke. Berikutnya juga ada Ibu Yuni. Halo, selamat siang Bu Yuni. Tetap semangat di hari ini ya. Shalom, selamat siang Mbak Lina yang tetap ceria metugas di cuaca yang nanas ini. Mamas katanya sehat selalu. Amin Bu, sehat juga ya Bu ya. Golden Memory yang kusuka, mau request Saat Aku Memuji dari Danau Galilea. Jauh ya Bu, gak apa-apa deh, tak ambilin. Terima kasih Mbak Lina, God bless you, dari Ibu Yuni. Nah, Bu Yuni, Bu Kristiani, Ko Daniel sudah gabung. Yuk yang lainnya segera menyusul ya, saya tunggu atensinya. Jangan tidur dulu ya, ayo nikmati dulu lagunya sambil ya apa aja. Oke, ada yang sudah gabung, kita terima teleponnya. Halo, Golden Memories.
1: Halo.
0: Ya.
1: Morning, siang Bu Suka.
0: Iya, selamat siang.
1: Shalom Mbak Lina.
0: Shalom Pak Kahar. Iya, selamat siang.
1: Bagaimana kabarnya? Baik.
0: Baik, puji Tuhan doanya.
1: Ya, saya salam dengan Mbak Lina. Selamat melayani Tuhan.
0: Terima kasih.
1: Ya, nanti. Dan salam untuk keluarga Mbak Lina ya.
0: Oke. Okay.
1: Juga diberi kesehatan, keselamatan. Dan banyak berkat-berkat dari Tuhan.
0: Amin.
1: Terima kasih ya Mbak Lina.
0: Terima kasih.
1: Saya mau request lagunya Mbak Lina.
0: Lagunya apa?
1: Perisai Hidup.
0: Perisai Hidup.
1: Ya. Saya untuk salam-salamnya Mbak Lina. Untuk Bu Samsi, Bu Ratmi, Bu Rini, Sukma, Marta, Bu Widodo, Bulani, Dina, Ibu Aris, Terli, Oma Katrin, Ibu Wijayanti, Ibu Kristiani.

0: Suparmen, Bapak Lastio, Bapak Eri Trusbus, Bapak Agus, Bapak Yahya Panggi, Mas Didi yang di Jepara, dan semua pendengar Golden Memories di mana saja, selamat mendengarkan dan dapat berkat-berkat selalu dari Tuhan. Terima kasih, Mbak Lina. Tuhan memberkati. Shalom.
1: Terima kasih untuk Pak Kahar. Tuhan berkati selalu sehat, tetap sukacita di hari ini ya. Kita akan simak lagu berikutnya nanti sambil menunggu atensi sahabat Iktus yang lain yang mau request lagu. Saya tunggu ya, jangan kelamaan. Kanan kiriku ada Tuhan, ada juga Danau Galilea. Ada sepanjang jalan kenangan diminta, nanti saya bingkisan untuk Bu Kristiani dan juga Pak Kahar Pris.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: saat itu masih di Golden Memory 96.5 FM, itu sahabat Anda. Dan kembali di siang hari ini buat semua sahabat yang sudah bergabung, terima kasih banyak untuk kebersamaan sahabat. Itu tadi beberapa lagu yang sudah di request sahabat, itu semoga bisa menghibur dan memberikan sukacita tersendiri di hari ini ya. Berikutnya yang sudah bergabung ada Ibu Nana yang ada di Kampung Beduk. Selamat siang Mbak Lina, selamat siang Bu Nana. Requestnya Cermin Kehidupan dari Rea Christian. Terima kasih Mbak Lina, selamat melayani, God bless you. Terima kasih kembali untuk Ibu Nana, ditunggu lagunya. Ya, berikutnya halo Golden Memory, selamat siang.
1: Selamat siang Gina, Golden Memory.
0: Selamat siang Pak Suparmin.
1: Anu, pada nyuwun lagu.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya yang liriknya dulu pernah ku janji padamu.
0: Terus?
1: Judulnya saya tidak ngerti, pokoknya dulu pernah itu Mbak Lina ya.
0: Ku janji padamu itu bukan?
1: Dulu pernah ku kamu tak suci dan seterusnya.
0: Coba ya nanti.
1: Sama saya nanti janji yang manis.
0: Oke.
1: Nah, tuh salamnya nitip saja sama Pak Tahar tadi sudah lengkap. Banyak sekali tadi. Terima kasih Pak Kahar. Saya nunut saja ya Pak Kahar. Yang ini sama yang mungkin lupa semuanya supaya menikmati lagu nanti diputar. Terima kasih Mbak Lina.
0: Oke.
1: Yang ini sehat selalu.
0: Tadi yang satunya lagu apa tadi?
1: Janji yang manis.
0: Janji yang manis. Oke. Okay.
1: Itu saja Mbak Lina.
0: Oke, Pak Suparmin. Terima kasih kembali.
1: Shalom.
0: Shalom. Ya, terima kasih Pak Suparmin yang sudah menyapa kita semuanya lewat lagu yang di request, nanti ditunggu ya. Ya, saya putarkan janji yang manis dulu. Yang kedua nanti saya cari-cari. Apa mungkin kasih tak sampai dari Ramat Kartolo maksudnya. Nanti saya coba ya. Oke, berikutnya juga yang sudah bergabung siang hari ini selain Bu Nana, Pak Suparmin, ada Pak Lastio. Selamat siang Pak Lastio. Shalom, selamat siang Mbak Lina. Lastio ikutan gabung di Golden Memories. Minta tolong diputerin lagu Bimbang Andi Media Matalata. Salamnya buat Pak Kahar, Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, juga Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Handoko, juga Pak Heri Trubus, Pak Agus, Mbak Suminah di Cinde, Mas Nur Salem di Jepara, Eyang Ning, Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Heri Siswanti, Bu Maria Yuliati juga yang ada di Candi ya. Ya, Ibu Suparman di Genuk Perbalan, Bu Kristin, Mbak Putri, Adik Priska, Cik Dep, dan kru Iktus, dan semua pendengar setia Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina, tetap semangat, sehat selalu, dan banyak rezekinya.

Ya, terima kasih untuk Pak Lasjo yang sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Lagunya ditunggu, mudah-mudahan ketemu dan ada. Kalau nggak ada, nanti saya ganti yang lain. Kelihatannya nggak ada sih, Pak. Belum punya ya. Nanti kulaan dulu kalau nggak ada. Bu Wijayanti yuk gabung, juga Bu Yusak, On Maning, Yang Ning, juga untuk Pak Yahya belum gabung. Juga untuk Bu Marfuah ya. Kemudian siapa lagi nih yang biasanya gabung belum ada suaranya? Ya Pak Sparmin udah, Pak Agus belum nih. Kemudian juga untuk Ibu Widodo, yuk gabung lagi Bu Widodo, jangan mendelep lagi ya. Juga untuk Bu Sherly, Bu Gina, ayo gabung Bu Gina, Bu Rini. Siapa lagi ya Pak, ini Pak Andoko, juga Ibu Heri Siswanti. Siapa lagi nih yang Bapak Ibu Hari di Pasadena, mungkin agak susah ya nyari. Nah harus pakai radio Android atau live streaming ya. Nah, kalau pakai radio Android harus klik di Play Store, kita klik Iktus FM baru di download, kemudian masukkan email di HP Anda yang ada di tertera di HP Anda, tinggal masukin password gitu ya. Nanti bisa langsung dengerin ya. Kita berharap segera terpasang kembali untuk antena permanen. Mohon dukungannya untuk sahabat-sahabat Iktus ya. Oke, kita akan simak dulu lagu berikutnya buat semua sahabat Iktus yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan juga untuk yang mau bergabung, jangan malu-malu, yuk segera stay tune di sini untuk WhatsApp atau telepon secara on air.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

sahabat Iktus, itu tadi kembali kita sudah dihibur dengan beberapa lagu nostalgia. Untuk Pak Lasio sudah saya ganti lagunya tadi ya, dengan suaranya Andi, tapi beda judulnya ya, Januari Yang Biru. Mohon maaf gak bisa diputerin karena belum ada ya. Berikutnya juga untuk sahabat-sahabat yang sudah bersama kita, ada Bu Heri Siswanti. Wah, ya selamat siang Mbak Lina, selamat bertugas. Salamnya buat semua aja mau minta lagu Indah Rencanamu dari Ibu Heri Siswanti di Gempol Kasih katanya. Oke deh Ibu, terima kasih ya untuk kebersamaannya di Gempol sana. Sudah bisa dengerin ya dengan baik ya di sana ya, puji Tuhan. Nah, buat yang lain yang mungkin masih malas-malasan ya, karena memang cuaca panas jadi aduh enakan tidur atau gimana nih. Ya, buat sahabat yang lagi bertugas, tetap semangat juga di hari ini. Jangan lupa cukupkan air putihnya buat kita semuanya, diingetin lagi. Karena kita bersyukur ya di Indonesia walaupun panas tetap kita bisa bertahan dengan situasi panas. Beda lagi di benua lain sana yang panasnya hampir 45 derajat Celcius sahabat itu, sampai di beberapa tempat apalagi di traffic light itu pada meleleh gitu ya. Karena saking panasnya, kalau di Semarang mungkin 36 mungkin ya, mungkin loh ini berapa derajat ya, saya harus lihat nih kota Semarang berapa ya gitu ya, bisa dicek berapa derajat. Dan tetap bersyukur untuk siang hari ini dibandingkan di benua yang lain, dan memang kita patut juga prihatin dengan kondisi iklim yang sudah mulai berubah ya, karena juga termasuk dari apa namanya ulah manusia sendiri ya. Sekarang banyak hutan dibabat, banyak juga polusi, pembakaran di mana-mana, terutama juga penggunaan energi ya fosil dan batu bara, ini juga penyumbang pemanasan global terbesar juga selain pemangkasan hutan di Indonesia terutama. Nah, sahabat Iktus, kita berdoa agar dunia diingatkan dengan kondisi saat ini untuk sadar, untuk bisa menjaga lingkungan sekitar. Oke deh, kita akan simak lagi lagu berikutnya, masih di acara Golden Memories, ada Rahmat Katolo dengan Kasih Tak Sampai. Pak Suparmin betul lagunya, Pohon Yang Rindang dari Jamal. Segera saya puterin juga Bu Heri Siswanti, lagu Indah Rencanamu juga sudah Lina siapin. Ada juga lagu Membalas Kasihmu. Nah, ini milik Odilia featuring siapa nih? Bambang Nugroho ya. Kita simak bersama lagunya. Buat sahabat yang mau menyusul untuk request lagu, masih ada kesempatan, silakan bisa gunakan WhatsApp kami di 0817450596.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.

0: kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
1: Bapak menanam tanaman lagi aja, tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

Sahabat tak terasa waktu yang batasi kita, maka usai sudah percobaan kita di Golden Memories untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jumpa kembali hari Jumat yang akan datang.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanoloti Lambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Hanya Tuhan Allah Kami, yang didasarkan pada 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 39. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-39. Demikian bunyinya. Melihat kejadian itu, seluruh rakyat sujud serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Pendengar, tanpa disadari orang percaya bisa dikendalikan dan dikuasai oleh ilah-ilah zaman ini. Popularitas, uang, kuasa, atau kenyamanan bisa menggeser posisi Tuhan dari hati orang percaya. Tak sedikit orang tergoda mengikuti tren, hingga iman menjadi tawar dan tak jelas siapa yang benar-benar layak disembah. Israel pun pernah menyerahkan diri pada ilah lain. Hati mereka terbagi. Mereka menyembah Tuhan tetapi juga Baal, dewa hujan dan kesuburan yang populer pada saat itu. Elia menantang mereka, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Doanya sederhana tetapi penuh keyakinan, dan Tuhan menjawab dengan mengirimkan api dari langit yang membakar mesbah. Api Tuhan membakar keraguan dan membangkitkan pengakuan. Rakyat tersungkur dalam takjub. Mereka berseru, Tuhan, dialah Allah. Tuhan berkenan menyatakan kuasanya agar umatnya kembali percaya dan menyembahnya sepenuh hati. Sahabat, Tuhan meneguhkan umatnya bukan hanya dengan api, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari yang membuat kita mengakui bahwa dia sungguh hidup dan pantas disembah. Di tengah era serba instan dan kecenderungan untuk terpikat tren nikmat dunia, tetaplah membangun iman dalam penyembahan sejati. Tempatkanlah Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang kita sembah dan muliakan setiap hari. Marilah kita kembali menyerukan komitmen iman dengan berkata, Tuhan, Engkaulah Allah kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami meyakini kuasamu agar kami dan hati kami selalu setia menyembahmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

The Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, halo, selamat sore sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Kembali kesempatan sore ini Syawiwi hadir menjumpai sahabat Iktus. Sampai nanti pukul 16.00 segera saja itu family akan menghadirkan serangkaian rangkaian puji-pujian yang diharapkan bisa menemani sahabat itu di saat Anda sedang menyelesaikan tugas dan pekerjaan Anda. Baik sahabat itu, hari ini seperti biasa kami juga akan menyapa nama sahabat-sahabat itu yang tentunya sudah menjadi yang utama itu. Namun sebelumnya kita akan awali dulu perjumpaan kita sore ini dengan pujian indah dari Guntur Simbolon tercipta untuk menyembah. Selamat sore sahabat Iktus dan mari selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Kristus, satu pujian sudah hadir mengawali perjumpaan kita di Kristus Family sore ini. Baik, selanjutnya dua kidung indah berikut sudah siap.

Oke, berikut ini kami jumpai mulai untuk 3831 sahabat permadi yang ada di Jalan Brigjen Kamtamso. Kemudian di sana juga ada sahabat Lili Widya monitor 3832. Halo, selamat sore, apa kabar? Kemudian kami jumpai juga monitor 3833 sahabat Elisa Novita yang ada di Silomas Barat 1. Kemudian kami jumpai juga sahabat ya, untuk sahabat Elisa Novita ada di Silomas Barat 1015A. Mudah-mudahan sore ini lagi bergabung bareng monitor kami 3833. Kemudian berikut ini kami jumpai monitor 3834 sahabat Sutikno yang ada di Karanggondang Melongo Jepara. Kemudian kami jumpai juga sahabat Suyati di alamat yang sama di Karanggondang Melongo Jepara monitor 3835. Oke, sahabat itu semuanya, selamat sore dan semangat dengan tugas dan aktivitas sore ini. Mungkin sahabat itu tinggal mengecek, mengulang kembali dan melihat-lihat kembali semua pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dari pagi. Dan tentu sore ini ketika Anda selesai kerja untuk pulang lautan nanti semuanya sudah beres. Oke, sahabat itu sinilah dua pujian indah yang segera hadir menemani Anda. Serupa denganmu nanti dirangga dengan kehadiran Frankie Kuncoro lewat mengikut Yesus.

0: Yul.
1: Eh, turu kan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
5: Aduh, Bu, badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
4: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak,
5: minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
4: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat Iktus. Oke, kembali bareng di Iktus Family. Dan sahabat Iktus, udara sore ini masih begitu gerah. Inilah musim kemarau. Dan tentu saja untuk kita semua tetap waspada dalam kondisi saat ini. Ya, untuk para ibu rumah tangga yang selalu hadir di rumah, memperhatikan keberadaan rumah kita masing-masing, ya tentunya juga lebih cermat untuk memperhatikan ya aliran listrik di arus pendek begitu ya, harus sering-sering dilihat. Karena mungkin udara yang cukup gerah ini juga pengaruh. Ya, sebab itu. Dan biarlah aktivitas kita sepanjang hari, kita sudah menyerahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Sejak kita bangun pagi, semuanya kita serahkan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Baik, sahabat itu, selanjutnya berikut ini kami akan bagikan juga dua kidung Nida yang sudah siap hadir. Dan kami jumpai segera untuk monitor kami 3836 sahabat santai anak anggrek ini di Banowati Selatan. Kami jumpai juga monitor 3837 sahabat Ruth Erna Ulina Hadi Komplek Penerbat Kerawa Kembang Harum. Di sana juga ada sahabat Andrew Papahan monitor 3838. Selanjutnya kami jumpai juga sahabat Suwarno yang ada di Taman Karonsi Selatan kalian sana monitor 3839. Kemudian juga ada sahabat Rosana Eka Priliasari di alamat yang sama di Taman Karonsi Selatan kalian monitor kami 3840. Oke, sahabat-sahabat itu semuanya, kami sangat berterima kasih banyak untuk setiap kasih dan kesetiaan Anda selalu bergabung dengan channel 965 FM itu sahabat Anda. Tapi juga untuk para donatur yang setia, para dermawan, juga gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini masih setia terus melayani bersama dengan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang adalah sumber berkat, biarlah yang angkat memberkati sahabat-sahabat itu dengan berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Baik, segera saja dua kidung indah yang sudah siap berikut ini kami hadirkan buat sahabat Iktus. Kuasa kasih dari Simfoni Worship yang nanti dirangkai dengan Karena Cintamu dari Prince Putirai. Oke, selamat sore dan selamat menikmati.

0: Bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90. Nostalgia bersama semasa SMA.
1: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4 nomor.

9 Semarang, WhatsApp 0817450596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ikhtus Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 0817450596 atau 0813-1213-5859.

Baik, seperti itu sampailah kita di penghujung perjumpaan kita di Tuyus Family. Dan berikut juga ada Pujani yang sudah siap menemani Anda, sekaligus akan mengantar kita bersama menuju pukul 16.00. Baik, seperti itu akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Tuyus Family. Dan kita akan segera berpisah untuk sementara waktu. Esok ya, dan besok kita akan ketemu lagi di suasana yang lebih indah. Baik, sahabat itu semuanya, selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-0081-00006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: hati.
1: Aku sampah kecil.
2: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
3: Aku selembar tisu bekas.
4: Aku si bungkus jajanan.
5: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
6: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: adik-adik, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama.
1: Kali ini kita sudah masuk ke episode yang ke-246 dengan judul Ke Rumah Tante Grace. Menjadi hari yang istimewa bagi Kiki dan Tito. Bersama Mama dan juga Mbak Siti, mereka berkunjung ke rumah Tante Grace yang merupakan teman sekolah Mama. Meskipun rumah Tante Grace berada di tempat yang jauh, tapi mereka semuanya cukup bahagia.

0: Tante Grace, masih jauh ya, Ma?
1: Sedikit lagi, Ki. Kamu sudah lelah ya?
0: Tidak kok, Ma.
1: Oh.
0: Kiki hanya membayangkan betapa jauhnya perjalanan yang harus ditempuh oleh Tante Grace setiap harinya.
1: Maksudmu, saat Tante Grace pergi bekerja ya?
0: Benar, Ma. Itu maksud Kiki.
1: Memang cukup jauh sih, Ki. Tapi karena sudah terbiasa, mungkin tidak begitu dirasakan oleh Tante Grace.
0: Mungkin juga ya, Ma.
1: Segala sesuatu bila kita jalani dengan sukacita, pasti tidak akan terasa. Yang jauh jadi dekat, yang berat terasa ringan.

0: Mama dan Kiki membicarakan jarak yang harus ditempuh oleh Tante Grace setiap harinya. Tito yang semula asik menikmati pemandangan dari balik jendela, tiba-tiba ikut berkomentar.
1: Ya Kak Kiki, seperti yang kita rasakan setiap harinya Kak.
2: Maksudmu tuh?
1: Iya, jarak antara rumah dan sekolah kita kan juga jauh. Tapi karena setiap hari kita jalani, rasanya jadi dekat.
2: Iya juga ya, Tok. Kakak ingat waktu pertama kali masuk sekolah, kok rasanya jauh sekali. Tapi setelah kakak lalui setiap harinya, kini tidak terasa lagi.
1: Haha, benar kan apa yang Tito katakan?
3: Jadi, kalau kalian merasa rumahnya Tante Grace cukup jauh, itu artinya kalian harus sering-sering berkunjung.
2: Mama bisa saja, tapi sepertinya harus begitu deh, Ma.
3: Ya, boleh-boleh saja kita berkunjung ke rumah Tante Grace, biar tidak kesepian dia.
2: Loh, memangnya kenapa, Ma?
1: Tante Grace tinggal sendiri ya?
3: Tante Grace tinggal dengan suaminya dan seorang pembantu rumah tangga. Tapi dia belum mempunyai anak hingga saat ini. Padahal Tante Grace sudah cukup lama menikah.
2: Oh. Kalau suaminya Tante Grace sedang tugas keluar kota, pasti sepi sekali ya, Ma?
3: Benar, Ki. Yang ada tinggal mbaknya sendiri waktu siang hari. Kecuali malam ya, ada Tante Grace.
1: Jangankan di rumahnya Tante Grace.
2: Maksudmu, Tok?
1: Kalau Bapak tugas keluar kota saja, rumah terasa sepi. Padahal kita kan berempat, Kak.
2: Benar juga kamu, Tok.
0: Mbak Siti yang sejak tadi hanya duduk termenung, kini ikut juga berbicara.
4: Ah, kalau itu belum seberapa, Den Tito. Mbak nih, sering kesepian di rumah.
1: Masa sih, Mbak?
4: Iya, coba saja Den Tito bayangkan. Kalau semuanya pada pergi, tinggal Mbak sendiri yang di rumah. Rasanya sepi sekali.
2: Hehehe, kasihan juga sih Mbak Siti. Tapi kan tidak lama kan, Mbak?
4: Biasanya kalau Den Tito dan Mama datang dari sekolah, suasana jadi ramai, tidak sunyi lagi.
2: Nah, itu artinya Tito sebagai biang keributan.
1: Kakak,
4: Mbak tidak bermaksud seperti itu loh, Den. Maksud Mbak itu, kalau ada Den Tito dan Nyonya, suasana di rumah tidak sepi lagi.
1: Akan menjadi bertambah hidup bila Kak Kiki datang dari sekolah. Iya kan, Mbak Siti?
2: Jadi, maksud itu, kakak ini pembawa keributan ya?
1: Hahaha, akhirnya kakak ngaku juga.
2: Tito!
3: Sudah. Masa kalian jadi ribut sendiri sih? Yang jelas, kalau tidak ada kalian berdua, sepertinya ada yang hilang atau kurang lengkap. Bukan berarti kalian berdua itu pembuat keributan dalam rumah.
4: Betul. Itu maksud Mbak, Non Kiki dan Den Tito.
2: Oh.
3: Ayo kita siap-siap. Sebentar lagi, kita tiba di rumah Tante Grace.
1: Asik.
2: Ah, yang benar, Mah. Bukannya tadi Mama bilang sebentar lagi.
3: Tidak terasa ya, Ki?
2: Iya, Mah. Sepertinya Mama mengatakan hal itu baru beberapa saat yang lalu.
3: Itu karena kamu sedang asik berbicara dengan Tito dan Mbak Siti. Jadi, kamu tidak merasakan jarak yang kita tempuh. Tahu-tahu sudah mau sampai.
1: Tuh kan, Kak. Apa Tito bilang?
2: Iya ya, tidak terasa jarak jauh yang telah kita tempuh.
3: Nah, itu dia rumahnya Tante Grace.
0: Dengan bersenda gurau, jarak jauh yang mereka tempuh pun tidak terasa. Mereka segera turun dari mobil dan langsung menuju ke rumah Tante Grace dengan hati yang riang. Tante Grace sendiri yang membukakan pintu bagi Kiki dan keluarganya. Dan tentu saja, kedatangan mereka disambut dengan penuh kehangatan dan kegembiraan. Sepertinya, Tante Grace tidak percaya dengan kehadiran Kiki dan keluarganya.
2: Selamat siang, Tante Grace.
5: Selamat siang. Ini pasti Kiki ya?
2: Benar, Tante. Saya Kiki dan ini adik saya, Tito.
1: Selamat siang, Tante.
5: Selamat siang juga, Tito. Wah, kalian berdua sudah besar-besar ya.
3: Kamu benar, Grace. Sudah berapa tahun ya kita tidak bertemu?
5: Sepertinya terakhir kali aku melihat mereka masih balita ya. Kok sekarang sudah besar-besar? Tambah cantik dan ganteng saja anak-anakmu.
3: Ah, bisa saja kamu, Grace.
5: Nah, kalau yang satu ini pasti Mbak Siti.
4: Iya, benar ini saya, Nyonya.
5: Wah, rupanya kamu betah juga ya di rumahnya Kiki.
4: Saya betah bekerja di rumah Non Kiki, karena mereka semua baik pada saya, dan telah menganggap saya seperti keluarga mereka sendiri.
5: Oh ya?
4: Makanya, saya pun menganggap mereka seperti keluarga saya sendiri. Makanya, saya betah kerja di rumah Kiki.
5: Keluarga kalian sungguh beruntung sekali mempunyai Mbak Siti.
1: Betul, Tante.
4: Bisa aja nih, Tante Grace.
5: Itu kenyataan. Coba saja bayangkan. Ada Mama, Papa, anak-anak yang cantik dan ganteng, serta Mbak yang begitu setia dan baik.
2: Tante juga hebat. Punya Om, Mbak yang setia, dan rumah yang indah.
5: Kamu benar, Ki. Tapi rasanya ada yang masih kurang.
2: Kiki tahu. Pasti Tante merindukan kehadiran seorang anak seperti kami ya.
0: Tante Grace tidak menjawab pertanyaan dari Kiki. Ia hanya tersenyum. Namun hatinya mengiyakan apa yang disampaikan oleh Kiki. Dia memang sangat merindukan seorang anak. Mama yang tidak ingin membuat hati Tante Grace sedih, segera mengalihkan pembicaraan.
3: Oh iya, Grace. Kalau boleh aku tahu, siapa yang punya ide membuat kolam ikan di sebelah kiri itu? Sepertinya, waktu aku berkunjung ke sini beberapa waktu lalu, belum ada.
5: Oh, kolam itu. Iya, itu ideku. Untuk mengisi waktu. Ya, biasanya aku melihat ikan dan memberinya makan. Buat hiburanku, biar tidak sepi.
2: Wah, hebat ya, Tante. Tamannya jadi semakin indah. Sayang, di rumah Kiki tidak ada kolamnya.
1: Apa boleh Tito melihat ikan yang ada di kolam itu, Tante?
5: Boleh kok, kalian bebas bermain-main di taman yang ada kolam ikan itu.
1: Benar, Tante. Ayo Kak Kiki, kita lihat ikan yang ada di kolam itu.
2: Siapa takut? Ayo, Mas Siti.
4: Baik, Non.

Dengan wajah berseri-seri, Tito, Kiki, dan Mbak Siti bergegas menuju ke kolam ikan yang ada di taman. Sedangkan Mama dan Tante Grace kembali bercengkrama dengan penuh keceriaan.

0: Tidak disangka ya, anak-anakmu rupanya senang dengan ikan.
1: Iya, Grace. Mereka berdua memang sangat menyenangi ikan. Pernah suatu kali, Tito menangis seharian karena ikannya mati.
0: Oh ya?
1: Iya, padahal aku sudah membelikan ikan yang sama. Namun, tetap saja Tito tidak mau. Lain lagi dengan Kiki. Mulanya dia tidak mau makan ikan dalam keadaan utuh. Katanya ikannya seram, tidak bisa berenang lagi.
0: Lucu sekali ya tingkah-tingkah anakmu.
1: Ya, begitulah. Namanya juga anak-anak.
0: Sayang, hingga saat ini aku belum dapat merasakan apa yang kamu rasakan.
1: Sabar ya, Grace. Aku yakin, suatu saat nanti, Tuhan pasti memberikan kepadamu anak-anak yang sangat lucu dan menyenangkan.
0: Mudah-mudahan saja anak-anakku nantinya seperti anakmu ya.

0: Tak terasa rupanya hari sudah semakin sore dan tiba saatnya bagi keluarga Kiki untuk kembali pulang ke rumah mereka. Meskipun rasanya sedih, namun...
1: Kenapa harinya cepat jadi sore ya, Kak?
2: Padahal kita masih ingin bermain-main di rumah Tante Grace ya.
3: Sudahlah, Non Kiki dan Den Tito. Kita semua memang harus pulang. Kasihan papa kalian kalau nanti pulang kalian tidak ada di rumah.
1: Tapi kan...
4: Sudahlah anak-anak, lain kali kita kembali ke rumah Tante Grace ya.
5: Asik!
6: Bagaimana jika lain kali kalian berdua menginap di rumah Tante?
1: Aku mau.
2: Aku juga mau, Tante.
6: Tante senang mendengarnya, tapi kalian harus izin dulu pada Mama dan Papa kalian.
2: Boleh kan, Ma, kami berdua menginap di rumah Tante Grace?
4: Bagaimana ya?
2: Please, Ma.
4: Ya sudah, kalian boleh menginap di rumah Tante Grace. Tapi kalian tidak boleh nakal ya.
1: Asik!
2: Terima kasih ya, Ma.
1: Mama baik sekali.
4: Nah, kalau begitu, sekarang kita pamit dulu sama Tante Grace ya.
1: Baik, Ma.

dengan wajah yang berseri-seri, Kiki dan keluarganya berpamitan pada Tante Grace. Tante Grace mengantar mereka hingga pintu gerbang. Mereka semua saling melambaikan tangan penuh

0: Kunjungan ke rumah Tante Grace memang cukup berkesan buat Kiki dan Tito. Namun di dalam mobil tiba-tiba Kiki menanyakan sesuatu pada mamanya.
1: Kasihan Tante Grace ya, masa sampai sekarang belum punya anak?
2: Ya Ki, seperti yang kamu lihat tadi. Padahal mereka sudah lama menikah. Karena itu Tante Grace merasa sangat kesepian.
1: Bagaimana kalau sampai tua mereka tetap tidak punya anak, Ma?
2: Ki, kalau Tuhan ingin mereka mempunyai anak, meskipun mereka sudah tua, maka tidak ada hal yang mustahil. Hanya saja, kita memang tidak tahu kapan waktunya yang tepat menurut Tuhan, atau bagaimana sebenarnya yang Tuhan inginkan.
1: Benar juga sih, Ma. Aku juga teringat dengan cerita tentang Ibu Sarah dan Bapak Abraham yang memiliki anak saat mereka sudah tua.
2: Nah, itu suatu bukti bahwa di dalam Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Karenanya kita sebagai manusia harus berserah dan percaya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan.
1: Iya, Ma. Nanti malam Kiki akan berdoa pada Tuhan agar Tante Grace diberikan kesempatan untuk punya anak. Jadi, kalau Kiki dan Tito berkunjung ke rumahnya, kita dapat bermain bersama-sama.
2: Wah, bagus sekali, Ki. Mama senang mendengarnya.
1: Kiki kan sayang sama Tante Grace, Ma.
2: Kalau Tante Grace tahu, dia pasti akan sangat tenang. Kalau begitu, nanti setibanya di rumah, kamu harus memberitahukannya pada Tante Grace ya.
1: Baik, Ma. Kiki akan memberitahukan bahwa kita sudah sampai di rumah dengan selamat. Dan Kiki sayang sama Tante Grace.

demikianlah pengalaman Kiki berkunjung ke rumah Tante Grace. Mungkin ada tante di tengah keluargamu atau mungkin di sekitar rumahmu yang punya pengalaman sama seperti Tante Grace. Kalau ada, kita harus ikut mendoakan mereka seperti yang dilakukan oleh Kiki dan juga oleh Tito. Kalian mau kan?

Seru kan ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode GKI.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Hippie gets, hooray!
1: Ayo, yang tadi itu suara binatang apa?
2: Binatang, Pak!
1: Pintar!

0: barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga.

kembali lagi dalam Youth for Christ bersama saya, Pendeta Elsia Swelaid dari GKI Pasuruan. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, kami percaya Engkau selalu hadir di dalam setiap lini perjalanan kami. Kami percaya Engkau hadir hari ini dan kami percaya Engkau menolong kami. Biarlah hikmat Tuhan memampukan kami untuk terus belajar bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Inilah kesiapan hati dan diri kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayut, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan judul Progress yang ditulis oleh Pendeta Budiman. Firman ini diambil dari Filipi pasal 2, pasal 3, ayatnya yang kedua sampai dengan 12. Kita akan berfokus pada ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Nah Yud, apakah pernah merasa telah mencapai puncak kehidupan? Nah tapi ternyata masih ada nih perjalanan-perjalanan lain yang ternyata harus ditempuh. Jadi kita beranggapan bahwa kita sudah berada di dalam puncak kehidupan, tapi ternyata masih ada lagi yang harus kita tempuh. Nah, pengalaman mendaki gunung dapat menggambarkan tentang pengalaman ini. Saat seorang pendaki dia naik ke gunung, ia bisa saja berpikir bahwa ia telah mencapai puncak. Nah, tetapi saat tiba, ternyata masih ada puncak yang harus didaki. Dan hal ini bisa menggambarkan tentang kehidupan kita. Saat kita telah berusaha, kita berjuang, dan kita merasa kita sudah sampai. Nah ternyata masih ada perjalanan yang harus kita tempuh. Nah dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-12, Paulus dia menulis dari penjara kepada jemaat di Filipi. Tulisan Paulus mengingatkan kita bahwa kehidupan lebih merupakan sebuah perjalanan daripada sebuah tujuan akhir. Ia mengatakan begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Nah ini adalah pengakuan bahwa meskipun kita telah berjalan jauh, ternyata kita belum sampai, kita belum tiba. Kita masih berada di dalam sebuah proses. Dan Paulus, dia yang telah mengikut Yesus selama lebih dari 30 tahun sampai ia menuliskan surat tersebut, ia menyadari bahwa perjalanan bersama dengan Kristus adalah tentang progress, bukan kesempurnaan, bukan akhir, tapi progress di sana. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Namun segera kita menyadari bahwa perjalanan baru saja dimulai. Demikian pula dalam pekerjaan. Setiap puncak yang kita capai seringkali diikuti oleh puncak-puncak lain yang masih ternyata dan masih harus kita daki. Nah, Paulus mengajarkan kita untuk melupakan apa yang ada di belakang dan kita berusaha maju menuju apa yang ada di depan kita. Nah, yuk kita dipanggil untuk mengikut Yesus dengan segala kemampuan yang kita miliki. Kepuasan diri adalah musuh pertumbuhan rohani. Kepuasan yang berlebih membuat kita berhenti untuk bertumbuh. Dan sebaliknya, kita harus selalu memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus lebih dalam dan hidup sesuai dengan panggilannya. Amin. Nah yuk mari bersama kita meresponi firman Tuhan ini dengan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup ini berbicara tentang progres. Hidup ini bukan bicara tentang tujuan akhir saja, tetapi juga ada progres. Dan di dalam itu proses-proses harus kami lalui. Tuhan tolong kami sebagai anak muda, Tuhan mampukan kami supaya kami mau berproses dan bertumbuh bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk, perenungan kita hari ini telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.

The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, shalom Zoomer semuanya. Apa kabarnya sore hari ini? Oke, tentunya kita kembali lagi dalam segmen Zona Orang-Orang Muda Dasyat Men. Oke, nah aku mau sapa-sapa dong buat Zoomer semua, sahabat Iktus dimanapun berada ya. Oke, gimana nih kabarnya? Sore-sore hari ini kan enak banget nih kalau misalnya dengerin radio ya. Mungkin Zoomers yang dengerin di mobil atau yang udah sampai rumah nih, ya kan? Nah, tapi, radio siaran itu tidak hanya bisa didengarkan melalui radio konvensional, tetapi juga bisa didengarkan via website ya, via streaming gitu ya, di www.iktusfm.com. Nah, buat Zoomer semua nih, biar gak ketinggalan, boleh banget ya untuk follow Instagram kami juga di @iktusfm. Dan buat Zoomer semua yang mau bergabung, boleh banget bergabung melalui WhatsApp kami di 0817-450596. Oke, nanti sampai pukul 18.30 ya, 6:30 waktu Indonesia bagian Barat, Maksan bakal menemani Zoomer semua dengan topik dan juga lagu-lagu pilihan. Untuk membuka Zoom kita pada hari ini ya, satu lagu dengan oleh Sari Simorangkir, Dengan Hati Hamba. Stay tune terus Zoomers.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, nah di sore hari ini kita mau bahas tentang siapa nih Zoomers yang kalau misalnya makan minumnya es teh manis. Ayo. Atau kadang-kadang alasannya gini nih, karena kan paketan gitu ya, jadi kayak nasi gitu kan sama lauk-lauk gitu kan. Nah itu paketan sama es teh manis. Siapa nih Zoomers yang suka kayak gitu? Atau mungkin malah sama Thai tea, milkshake apalagi. Nah mungkin kita kayak kadang-kadang terpentok antara hidup itu cuma sekali ya kan. Jadi kita harus menikmati hidup gitu. Sama kita memang sadar bahwa minuman tersebut itu kurang baik untuk kesehatan apabila diminum setiap hari nih secara terus menerus. Nah apa sih kira-kira bahayanya kalau kita tuh makan tapi kita tuh minumnya es teh gitu ya kan. Biasanya kan es teh ya kalau gak es jeruk gitu. Nah ternyata es teh ini setelah makan ya, kita jadi minum es teh setelah makan, itu berbahaya karena dapat menghambat penyerapan zat besi dan nutrisi penting dalam tubuh. Nah, meskipun teh itu kaya akan antioksidan, tapi mengonsumsi bersamaan dengan makanan itu dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Contohnya anemia. Nah, ya kan? Jadi teh itu mengandung kandungan tanin di dalam teh yang mengikat zat besi dari makanan. Tubuh itu menjadi sulit menyerap zat besi nabati sehingga memicu terjadinya anemia. Gitu. Terus juga dapat mengganggu penyerapan kalsium, zinc, dan magnesium yang dibutuhkan tubuh. Oh, jadi teh itu tuh walaupun ada kandungan antioksidan gitu ya, tapi kalau misalnya diminum sambil makan atau bahkan kayak makan gitu terus kayak minumnya pakai es teh langsung gitu ya, itu juga dapat menyebabkan masalah pada zat besi kita gitu. Jadi kita cepat lelah, akibatnya kita sering anemia kayak gitu. Nah ternyata teh ini itu juga ada kandungan kafeinnya nih. Nah terjebak deh, kalau misalnya ada nih di coffee shop gitu kan, aku lagi gak mau minum kafein jadi minum teh. Teh itu juga ada kafeinnya teman-teman gitu. Nah kafein ini itu dapat merangsang produksi asam lambung berlebih. Nah bisa tuh teman-teman yang punya GERD, nah itu ya kurang-kurangin minum teh juga gitu.

gak usah sebut merek deh, yang biasanya kayak toko-tokonya di pinggir jalan gitu ya kan, yang harganya 3.000 udah dapat yang jumbo gitu kan. Itu juga gulanya banyak banget, apalagi kalau misal dicampur sama ini apa susu kental manis. Aduh, itu udah gulanya udah banyak banget nih Zoomers. Sebenarnya maksudnya tidak melarang kayak nggak boleh sama sekali gitu ya, tapi ya agaknya kalau misalnya bisa diganti air putih ya, kita habis makan yang baiknya minum air putih aja. Atau nih ya, ya itu cuman makanan sekali-sekali lah ya. Kalau tiap hari gak baik juga untuk kesehatan. Karena tehnya, kemudian gulanya sih yang paling bahaya, karena gulanya udah banyak banget gitu. Apalagi kalau pakai susu kental manis gitu ya, ala-ala milk tea gitu, padahal teh campur susu kental manis. Nah, siapa nih Zoomers yang hobinya kalau misalnya minum makan gitu ya, makan siang gitu paketan sama minum es teh gitu. Ada gak Zoomers yang hobinya kayak gitu nih? Kayaknya kayak gak afdol kalau misalnya gak beli es teh siang-siang kayak gitu. Nah, emang cuma teh aja yang bahaya? Gimana kalau minumnya sama yang lain? Nah, kita bahas di segmen berikutnya ya. Jadi segmen berikutnya kita akan bahas tentang minuman kemasan. Oke, namun sebelum dari itu kita ke Back to Song Again dengan Yura Yunita nih, featuring Dewa 19 dengan Risalah Hati. Stay tuned Zoomers!

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, nah. Next ya, tadi kita udah bahas tentang bahaya minum teh. Sesudah makan siang, makan pagi, makan malam, intinya adalah bahaya minum teh sesudah makan gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang minuman kemasan nih. Ada gak Zoomers yang hobinya beli minuman kemasan di supermarket nih? Mungkin ya, mungkin-mungkin nih, mungkin. Praduganya adalah, ya kan aku belinya jus gitu kan, jus dalam kemasan gitu kan. Kan itu kan jus gitu, kan dari buah gitu. Jadi mungkin gak terlalu berbahaya gitu ya Zoomers ya. Nah Zoomers tahu gak nih, ternyata minum-minuman berkemasan, apabila kita minumnya terlalu sering gitu ya, mungkin tiap hari gitu, itu juga gak bagus untuk kesehatan. Karena kalau teman-teman nih Zoomers lihat ke komposisinya, itu kebanyakan gitu ya, air perisa buah gitu, jadi bukan buah asli. Kalau misalnya diklaim dia 100% jus asli mungkin bisa jadi, tapi perlu digarisbawahi bahwa adanya expired date, kemungkinan ada pengawetnya juga kayak gitu. Nah buat Zoomer semua nih, siapa yang hobinya minum minuman manis nih sesudah makan gitu, siapa yang hobinya kalau di kalau di supermarket gitu ya, yang hobinya beli minuman kemasan manis gitu. Nah coba deh dilihat di bagian komposisinya gitu ya, kira-kira mereka mengandung apa aja sih. Takutnya nih ada yang mengandung perisa atau ada yang mengandung pengawet gitu ya. Kalau misalnya diminum sering-sering itu gak bagus juga buat kesehatan kita Zoomers gitu ya. Jadi lebih baik kalau misalnya mau minum minuman yang ada kandungan buahnya gitu ya, daripada minum jus dalam kemasan, lebih baik ya makan buah asli. Atau kalau misalnya mau ngejus gitu ya, ya jus langsung aja, jadi kayak kita beli buahnya kemudian kita jus sendiri di rumah gitu. Jadi bisa lebih sehat dan gulanya bisa lebih terkontrol daripada gula yang ada di dalam kemasan. Dan pastinya bebas pengawet ya, kalau misalnya kita biasa untuk ngejus sendiri di rumah atau biasanya kita makan buahnya langsung, pastinya udah gak pakai pengawet, gak pakai pemanis tambahan gitu ya. Jadinya lebih sehat dikonsumsi oleh tubuh. Oke, nah jadi kalau misalnya Zoomers kayak lagi di luar nih, jadi usahakan gitu ya minumnya ya air putih aja. Jangan malu beli air putih kalau misalnya keluar, masa kita udah makan di luar tapi belinya air putih gitu, air mineral gitu. Gak apa-apa, oke. Jadi gak perlu harus ngerasa mumpung di luar nih ya, boleh dong untuk beli minuman manis, boleh, boleh. Tapi jangan sering-sering ya, no, no, no, no. Oke, nah. Oke, kita back to song again ya. Ada The Overtones dengan Cinta Adalah. Stay tune terus Zoomers di zona orang-orang muda. Dahsyat, men!

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Oke, masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Nah, tak terasa ya, ini udah hampir 7:30, Zoomers. Tandanya Maxen sudah harus mengakhiri zona orang-orang muda pada hari ini. Tapi jangan khawatir, karena besok zona orang-orang muda akan kembali hadir. Karena zona orang-orang muda akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 5 hingga 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menemani Zoomers dan sahabat itu semua dengan lagu rohani pilihan dan juga firman Tuhan yang akan memberkati. Oke, kalau gitu aku Maxen, maaf apabila ada kesalahan kata selama mendampingi Zoomers dari jam 5 hingga 6:30 malam ini. Dan kiranya apa yang kita bahas tadi itu dapat memberkati dan menambah insightful baru buat Zoomers semuanya, amin. Oke, kalau gitu terima kasih Zoomers. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ektus

Shalom, selamat berjumpa lagi sahabat Radio Iktus dimanapun Anda berada. Saya Lukas Lukmana, pewarta kabar baik. Hari ini ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini dengan tema percaya kepada Tuhan sekalipun tidak mengerti. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kami kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kuasai pikiran kami, kuasai hati kami, kuasai ruang dengar kami, dimanapun kami berada dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dibimbing dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi makanan rohani bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Percaya kepada Tuhan sekalipun tidak mengerti. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-pentayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu pergumulan terbesar dalam kehidupan orang percaya bukanlah kurangnya pengetahuan tentang Tuhan, melainkan ketidakmengertian terhadap cara Tuhan bekerja. Kita sering bertanya, mengapa saya sudah berdoa tetapi belum ada jawaban? Mengapa Tuhan mengizinkan saya kehilangan pekerjaan? Mengapa keluarga saya mengalami musibah yang tidak kunjung selesai? Mengapa Tuhan seolah-olah diam ketika saya sangat membutuhkan pertolongannya? Pada dasarnya manusia ingin hidup dengan kepastian. Kita ingin mengetahui hasil akhirnya terlebih dahulu, baru mau melangkah. Tetapi iman bekerja dengan cara yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mempercayai sesuatu tanpa memahami semuanya. Kita naik pesawat tanpa mengerti seluruh sistem penerbangannya. Kita menggunakan listrik tanpa memahami seluruh proses pembangkitannya. Kita mempercayai dokter meskipun tidak memahami seluruh ilmu kedokteran. Mengapa? Karena kita mempercayai pihak yang mengendalikan proses tersebut. Demikian juga dengan Tuhan. Kita tidak selalu memahami rencananya, tetapi kita mengenal karakternya. Kita mungkin tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan baik. Kisah perkawinan di Kana merupakan mujizat pertama yang dicatat dalam Injil Yohanes. Menariknya, mujizat ini bukan terjadi di bait Allah, bukan di tengah kebaktian besar, bukan di hadapan ribuan orang. Mujizat pertama justru terjadi dalam persoalan sederhana, sebuah keluarga yang sedang menghadapi krisis. Melalui peristiwa ini Tuhan mengajarkan bahwa iman sejati adalah tetap percaya sekalipun belum mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkawinan Yahudi biasanya berlangsung selama beberapa hari. Anggur merupakan simbol sukacita dan kehormatan dalam pesta. Kehabisan anggur bukan sekedar masalah logistik, ini merupakan aib sosial yang dapat dikenang bertahun-tahun. Ketika anggur habis, keluarga pengantin menghadapi situasi yang memalukan. Tidak ada solusi yang terlihat, tetapi justru pada saat itulah Yesus bekerja.
Seringkali Tuhan membiarkan kita sampai pada batas kemampuan kita, supaya kita belajar bahwa pertolongan sejati berasal darinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, percaya kepada Tuhan ketika keadaan tampak mustahil. Yohanes 2 ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tuhan sering

Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kehabisan anggur terjadi dalam hidup kita, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membawa kita kembali bergantung kepadanya. Kita melihat Maria membawa masalah itu kepada Yesus. Maria tidak panik, ia tidak menyebarkan kepanikan, ia tidak mencari kambing hitam, ia datang kepada Yesus. Inilah respon iman. Masalah tidak selalu langsung selesai, tetapi orang beriman tahu kemana dia harus membawa masalahnya. Kita baca Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ayah dari anak yang kerasukan tidak memahami bagaimana Yesus akan bekerja, tetapi ia datang kepada Yesus dengan iman, dan Tuhan melakukan perkara yang mustahil. Saudara sekalian, apakah saat ini saudara sedang menghadapi krisis ekonomi, masalah rumah tangga, konflik pelayanan, dan ketidakpastian akan masa depan? Jangan ukur kuasa Tuhan dengan besarnya masalahmu. Ukur masalah saudara dengan besarnya Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan berarti taat meskipun belum memahami. Kita baca Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kalimat ini bisa disebut sebagai salah satu nasihat iman terpenting dalam Alkitab. Ibu Yesus Maria tidak berkata, kerjakan kalau masuk akal. Maria tidak berkata, kerjakan kalau menguntungkan. Tetapi Maria berkata, apapun yang Yesus katakan, lakukan. Iman sejati selalu menghasilkan ketaatan. Banyak orang berkata percaya kepada Tuhan, tetapi iman sejati selalu terlihat dalam tindakan. Ketaatan adalah bukti bahwa kita sungguh percaya. Banyak perintah Yesus yang tampak tidak masuk akal. Masalahnya adalah kehabisan anggur, tetapi Yesus menyuruh mengisi tempayan dengan air. Secara logika, air bukan anggur. Mengisi tempayan tidak menyelesaikan masalah. Pekerjaan itu melelahkan karena tempayan itu berat. Namun para pelayan tidak berdebat, mereka taat dan melakukannya. Lukas 5 ayat 4-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertoraklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lukas 5 ayat yang 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Dalam hal ini, Petrus sudah semalaman tidak mendapat ikan. Secara profesional, ia tahu bahwa menebarkan jala lagi tidak masuk akal. Karena itu siang hari dan terik. Tetapi ia berkata apa kepada Tuhan Yesus? Karena engkau menyuruhnya. Kalimat ini adalah bahasa iman. Dan ketaatan mendatangkan mujizat. Tuhan mungkin sedang meminta kepada saudara untuk mengampuni, untuk berdamai, untuk melayani, untuk memberi kepada saudara yang lain atau sesama, atau saudara diminta untuk menunggu, untuk sabar. Belum tentu saudara mengerti semuanya itu, tetapi iman berkata, Tuhan, aku akan taat. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat Radio Ictus, percaya kepada Tuhan dalam segala proses hidup kita.

Yohanes 2 ayat 7 sampai 8 mengatakan demikian. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang ceduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Tempayan harus diisi sampai Yesus. Yesus tidak berkata, isi sedikit saja. Mereka harus mengisi sampai penuh. Ini pekerjaan yang berat. Setiap tempayan berkapasitas besar. Mereka harus bolak-balik mengambil air. Mujizat seringkali didahului proses yang melelahkan. Selanjutnya kita belajar, Tuhan memperhatikan kesetiaan dalam hal kecil. Seringkali kita ingin hasil yang instan, namun Tuhan lebih tertarik membangun karakter daripada sekedar memberikan hasil. Proses dalam kehidupan itu membentuk kita untuk tahu artinya kesabaran, artinya kerendahan hati, artinya ketekunan, dan artinya ketergantungan kepada Tuhan. Kita juga baca di Matius 14 ayat 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 14, Matius 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus harus melangkah keluar dari perahu sebelum mengalami mujizat berjalan di atas air. Mujizat terjadi setelah langkah iman. Jangan menyerah di tengah proses kehidupan. Karena banyak orang gagal bukan pada awal perjalanan. Mereka gagal karena berhenti terlalu cepat. Ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan, maka orang seringkali ingin berhenti, ingin selesai, ingin mengambil jalan pintas sesuai dengan pikirannya. Mereka tidak mau diproses, padahal hidup itu adalah suatu proses. Tidak ada yang instan. Selanjutnya, kita harus belajar juga percaya kepada Tuhan ketika hasil belum terlihat. Ini adalah pelajaran yang keempat dari hal ini. Percaya kepada Tuhan ketika hasil belum terlihat. Yohanes 2 ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang ceduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Para pelayan membawa air itu kepada pemimpin pesta. Bayangkan perasaan mereka. Mereka tahu yang mereka masukkan adalah air. Mereka belum melihat perubahan. Tetapi mereka taat juga. Walaupun mereka tahu bahwa yang dibawa itu air. Dan mereka membawa karena diperintah oleh Yesus. Mereka tidak melihat apa yang dilihat oleh mata mereka, tetapi mereka beriman bahwa Yesus yang memerintah itu pasti menyediakan anggur untuk pesta itu. Namun mereka tetap berjalan sekalipun mereka tahu yang dibawa adalah air. Nah dari sini kita belajar bahwa iman itu berjalan sebelum melihat. Dunia berkata, dunia biasanya demikian, melihat baru percaya. Tetapi iman berkata, percaya lalu melihat. Dan kita juga harus sadar bahwa Tuhan sedang bekerja meskipun kita belum melihatnya. Banyak pekerjaan Tuhan berlangsung di balik layar. Saat Yusuf dipenjara, Tuhan bekerja. Saat Daud mengembalakan domba,
Tuhan bekerja. Saat Esther menjadi ratu, Tuhan bekerja. Saat kita merasa tidak ada yang terjadi, Tuhan tetap bekerja. Saat kita sendirian, saat kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi, Tuhan sedang bekerja. Kita juga harus membaca Yohanes 4 ayat 50. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Pegawai istana itu pulang tanpa bukti. Ia hanya memiliki perkataan Yesus dan ia percaya. Betul-betul percaya. Marilah kita tetap berdoa, tetap setia, tetap berharap. Jangan ukur pekerjaan Tuhan hanya dari apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita pikirkan. Jangan ukur pekerjaan Tuhan dengan apa kenyataan yang kita hadapi. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti, baik yang terjadi di depan kita maupun apa yang di belakang kita, banyak hal yang tidak kita mengerti. Oleh sebab itu yang kelima, percayalah kepada Tuhan akan membawa kita melihat kemuliaannya. Kita belajar dari Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana, yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat itu terjadi ketika air itu dicicipi, dikecap oleh pemimpin pesta. Dan itu adalah anggur yang terbaik, yang lebih baik dari anggur yang sebelumnya. Ini di luar kebiasaan, karena biasanya yang baik dihidangkan lebih dahulu, baru kemudian yang kurang baik. Tetapi ini yang dirasakan adalah anggur yang baik dihidangkan belakangan. Karena anggur yang baik itu datangnya dari Tuhan sebagai mujizat yang terjadi. Tuhan memberi yang terbaik, bukan sekedar anggur, tetapi anggur yang terbaik. Tuhan tidak bekerja asal-asalan, Tuhan bekerja dengan sempurna. Kemudian kita harus ingat, tujuan utama mujizat adalah menyatakan kemuliaan Allah. Seringkali kita berpikir tujuan mujizat adalah menyelesaikan masalah. Tetapi menurut Yohanes 2 ayat 11, tujuan utama mujizat adalah menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita baca juga Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, "Bukanlah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Martha tidak mengerti mengapa Yesus terlambat, tetapi pada akhirnya ia melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Mujizat air menjadi anggur membuat nama Tuhan dimuliakan. Biarlah mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kita, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau karena kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini akan terus memimpin hidup kami, sehingga kami percaya kepada Engkau sekalipun kami belum melihat. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya Lukas Lukmana, pewarta kabar baik, mohon izin dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami, kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam Bahasa Mandarin. Nah sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggu.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?

Masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Aduh.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Iktus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-1190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Raminya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Bejo, Mak, Bejo.
3: Loh, kenapa Bejo, leh? Kok kayak gitu?
2: Ini loh, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
3: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
2: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
3: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
2: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
3: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
5: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itu Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
3: Hey! Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan.

0: Golongan parastamol atau golongan ibuprofen, bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
1: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat pertama hingga pasal 10 ayatnya yang ke-16. Namun kita akan membacanya pada pasal ke-9 ayat 17 hingga pasal 10 ayatnya yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu selalu memberi pengharapan bagi hati yang hampir menyerah. Saat kami lemah, kuatkanlah kami dengan janji-janji-Mu yang setia. Ajarilah kami tetap percaya kepada penyertaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Cinta dan Kasih, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 9 ayat 17 sampai 10 ayat yang ke-1. Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan berfirman kepadanya, "Inilah orang yang kukatakan kepadamu itu, dialah yang akan berkuasa atas umatku." Saul datang mendekati Samuel di pintu gerbang dan berkata, "Mohon beritahukan kepadaku di mana rumah pelihat." Jawab Samuel kepada Saul, "Akulah pelihat itu. Naiklah ke tempat pemujaan mendahului aku. Hari ini kamu akan makan bersamaku dan besok lagi aku akan mengizinkan engkau pergi. Akan kuberitahukan kepadamu semua yang merisaukan hatimu. Mengenai keledai-keledaimu yang hilang 3 hari lalu, jangan mengkhawatirkannya sebab sudah ditemukan. Siapakah yang memiliki segala yang didambakan orang Israel? Bukankah engkau dan seluruh kaum keluargamu?" Saul menjawab, "Bukankah aku seorang Benyamin, suku terkecil di Israel? Bukankah kaumku paling kecil dari semua kaum suku Benyamin? Mengapa engkau berkata demikian kepadaku?" Lalu Samuel mengajak Saul dan hambanya, membawa mereka ke dalam ruangan dan memberi mereka tempat utama di depan para undangan yang berjumlah kira-kira 30 orang. Samuel berkata kepada juru masak, "Berikan bagian yang tadi kuberikan kepadamu dengan pesan, sisihkan ini." Juru masak itu mengambil bagian paha dan menghidangkannya di hadapan Saul. Samuel berkata, "Bagian yang disisihkan terhidang di hadapanmu. Makanlah. Ini telah disimpan bagimu untuk perayaan ini, sebab aku telah mengundang umat." Hari itu Saul makan bersama Samuel. Sesudah itu mereka turun dari tempat pemujaan ke kota, lalu Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di sotoh. "Bersiaplah, aku akan mengantar engkau pergi." Ketika Saul sudah siap, ia dan Samuel keluar bersama-sama. Mereka turun ke pinggiran kota. Samuel berkata kepada Saul, "Katakan kepada hamba itu supaya ia pergi mendahului kita." Hamba itu pun pergi. "Tetapi engkau berhentilah sebentar, aku hendak memberitahukan firman Allah kepadamu." Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dan menuangkannya di kepala Saul. Ia mencium Saul sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas umatnya Israel? Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan, dan engkau akan membebaskannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas miliknya."

Sahabat Scripture Union Indonesia, seorang pemuda yang menjalankan tugas sederhana tidak akan menyangka apapun yang luar biasa. Namun, melalui aktivitas yang biasa itu, Allah menyingkapkan rencananya. Saul bersama hambanya pergi mencari keledai ayahnya yang hilang. Setelah mencari ke berbagai tempat tanpa hasil, mereka memutuskan untuk menemui Nabi Samuel. Tanpa Saul ketahui, Tuhan telah lebih dahulu memberitahu Samuel bahwa ia akan mengutus seorang dari suku Benyamin yang akan diurapi sebagai Raja Israel. Saat mereka bertemu, Samuel menyambut Saul dengan ramah dan memberitahu bahwa keledai ayahnya telah ditemukan. Saat mereka berdua saja, Samuel mengurapi Saul dan menyatakan bahwa dia adalah orang yang telah dipilih Tuhan. Samuel juga menyampaikan nubuat akan tanda-tanda yang menguatkan pemilihannya. Apa yang terjadi selanjutnya tepat seperti yang dinubuatkan. Namun setelah ia pulang, ia tidak menceritakan pengurapannya kepada siapapun. Di masa mudanya, mungkin Saul sama sekali tidak pernah bermimpi menjadi raja. Terlebih lagi pada zaman Israel belum pernah memiliki raja. Namun, Allah mengangkat dia menjadi pemimpin atas umat miliknya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa jabatan yang tertinggi sekalipun dapat diberikan Allah kepada orang yang tidak meminta atau mencarinya. Allah sanggup memakai hal-hal yang sederhana dalam hidup kita untuk menuntun kita kepada maksudnya yang lebih besar. Jabatan, pekerjaan, dan rezeki sejatinya merupakan anugerah Allah. Janganlah kita memaksakan keinginan sendiri dan melakukan segala cara demi meraih kesuksesan. Mari kita luruskan cara pandang kita. Memang kita dipanggil untuk berdoa dan berusaha, tetapi jangan lupa untuk mendengarkan Allah dan mengikuti perintah-Nya. Berdoa berarti menaklukkan hati kita kepada kehendak-Nya, dan berusaha berarti melakukan perintah Allah tepat seperti yang difirmankan. Jika kita ingin dipilih Allah, biarkanlah hati kita diubahkan dan hidup kita dipimpin oleh Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah tangan kasih yang mengangkat kami dari kelemahan dan kejatuhan, lalu meneguhkan langkah kami dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Engkau bukan hanya memulihkan hati yang letih, tetapi juga memberi berkat, hikmat, dan kasih karunia yang cukup bagi setiap perjalanan hidup kami. Kami hidup di dalam syukur dan kerendahan hati di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

在96.5 FM Ictus How 的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita ada di Kitab Ayub pasal 17-20. Dan untuk perenungannya dari Ayub pasal 19 ayat 25-27. Judul Renungan MK hari ini, Aku Tahu Penebusku Hidup. Saudara, salah satu kelemahan manusia adalah keinginan untuk terlalu cepat menyimpulkan. Baru melihat satu peristiwa, kita merasa sudah memahami seluruh cerita. Baru melihat seseorang jatuh, kita merasa tahu penyebabnya. Padahal kehidupan tidak sesederhana itu. Ada akar yang tidak terlihat di bawah tanah. Ada pergumulan yang tidak pernah diumumkan kepada dunia. Dan ada pekerjaan Tuhan yang berlangsung diam-diam di balik segala sesuatu. Sahabat-sahabat Ayub gagal memahami hal ini. Mereka melihat penderitaan Ayub lalu segera menyimpulkan pasti ada dosa, pasti ada kesalahan. Mereka tidak memberi ruang bagi misteri, tidak memberi ruang bagi kemungkinan bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang mampu dipahami manusia. Bukankah kita juga demikian? Ketika melihat seseorang berhasil, kita mengira hidupnya baik-baik saja diberkati Tuhan. Ketika melihat seseorang menderita, kita segera mencari penyebabnya, padahal kita sering hanya melihat di permukaan. Ketika melihat ombaknya, tetapi kita tidak melihat arusnya yang bergerak jauh di bawahnya. Disinilah Ayub menjadi guru kita yang paling penting. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal harus segera dipahami, kadang hidup harus dijalani lebih dahulu sebelum dimengerti. Menariknya, di tengah semua tuduhan itu, Ayub tidak kehilangan kejujuran. Ia mengeluh, ia menangis, ia mempertanyakan banyak hal, namun satu hal yang tidak ia lepaskan, yakni hubungannya dengan Tuhan. Dari kedalaman penderitaan itulah lahir salah satu pengakuan iman yang paling indah dalam Alkitab. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Perhatikan, Ayub tidak berkata, aku tahu mengapa semuanya ini terjadi. Ia tidak tahu alasannya. Ia tidak tahu kapan penderitaannya akan berakhir. Tetapi ada satu hal yang ia ketahui, penebusku hidup. Inilah perbedaan antara orang yang mencari kepastian dan orang yang hidup oleh iman. Kepastian menuntut semua jawaban tersedia. Iman tetap berjalan meskipun belum memiliki semua jawaban. Karena pusatnya bukan pada jawaban, tetapi pusatnya pada Tuhan. Mungkin saat ini ada sebagian dari hidup yang masih membingungkan di kehidupan kita. Jangan buru-buru menyimpulkan, seolah-olah Tuhan tidak bekerja. Biji yang ditanam tampak diam dari luar, padahal kehidupan sedang bertumbuh di dalamnya. Demikian juga pekerjaan Tuhan. Banyak karyanya berlangsung dalam diam, dalam keheningan, namun terus bekerja. Karena itu marilah kita belajar berkata, aku belum mengerti semuanya, aku belum melihat akhirnya, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan selama penebus itu hidup, harapan tidak pernah mati. Sebagai pertanyaan refleksinya, yang pertama, adakah bagian hidup kita yang terlalu cepat untuk kita simpulkan tanpa benar-benar memahami keseluruhan ceritanya? Yang kedua, ketika kita tidak memiliki jawaban atas pergumulan hidup, apakah kita masih dapat mempercayai Tuhan yang memegang seluruh cerita? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami ingin memahami segala sesuatu sebelum kami mau percaya. Ajari kami untuk tetap berjalan bersamamu ketika jawaban belum kami temukan. Seperti Ayub, biarlah di tengah segala pertanyaan kami tetap dapat berkata, aku tahu penebusku hidup. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak

0: tahu.
1: Enggak, iya kak, tahu.
2: Ayo galakan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan sahabat yang sudah mengikuti siaran kami sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa, yang selalu menyertai dan memberikan keajaiban bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Engkau yang agung, Engkau yang maha mulia. Dan terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada siaran kami pada hari ini. Tuhan telah menyertai jalan siaran hari ini, boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kru yang sudah bertugas. Terima kasih setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan berkat dan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah siaran-siaran kami boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, dimanapun sahabat-sahabat berada, dan boleh mengisi ruang hati sahabat. Dan Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan juga Tuhan untuk kota tercinta kami Semarang, Tuhan yang akan menyertai. Biarlah kota Semarang ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota yang lain. Tuhan juga berkati setiap jajaran pemerintah yang ada dari atas sampai pelosok daerah. Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur juga untuk setiap cuaca, untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini. Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anakmu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 16 ayat pertama sampai 14. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan Sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud. Akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu, biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap. Mengingat kue kismis, kis hareset, biarlah mereka mengaduh dan hancur luluh sama sekali. Sebab kebun-kebun Hesibon dan kebun anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaeser dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu, aku turut menangis dengan Yaeser, karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesibon dan Eleale, sebab pada musim kemarau tepat waktu panen musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorai dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur tempik sorak.

karena itu. Seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab. Dan batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun, menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa.

selamat pagi sahabat itu. Selamat bertemu lagi untuk pagi hari ini, pagi yang sangat indah. Mari sahabat itu, mari bangun pagi dan rasakan betapa istimewanya hidup ini. Kita syukuri semua nikmat yang telah sahabat dapatkan saat ini. Mari sahabat itu, kita akan rayakan pagi hari ini dengan menikmati pujian dari 96.5 FM Iktus.

Ya, sahabat itus, ketika kita bangun pagi, mari kita pikirkan betapa istimewanya hidup ini untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan untuk mencintai. Terimalah ucapan syukur sahabat semuanya di pagi hari untuk menapaki hari-hari selanjutnya. Selamat menikmati pujian ini.

Ya, Sabah Itus pagi hari ini adalah sebuah peringatan agar kita selalu bersyukur dalam menjalani hidup. Sambut pagi hari dengan semangat baru, jangan mengeluh tentang hari kemarin. Jadikan hari kemarin sebagai pembelajaran dan hari ini sebagai upaya memperbaiki diri. Selamat pagi dan semangat pagi. Ingat, Sabah Itus, jangan pernah berhenti percaya pada harapan. Karena keajaiban terjadi setiap hari. Ya, Sabah Itus, ayo kita nikmati pagi hari ini. Dan pagi hari ini bukannya untuk bermalas-malasan. Ayo bangun-bangun. Pagi terlalu berharga untuk dilewatkan dengan bermalas-malasan. Ada hal yang besar yang sudah menanti untuk diraih hari ini. Tuhan memberkati.

Halo, selamat pagi sahabat Ibu yang dikasih Tuhan. Dimanapun sahabat pada pagi hari ini berada, kita bersyukur pagi ini kita boleh dibangunkan dengan badan yang sehat, udara yang segar boleh kita nikmati, dan kita bersyukur sampai hari ini kita tidak pernah kekurangan kebaikan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, kita bersyukur kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan lewat radio kesayangan kita, Radio Ikhlas ini. Kami sapa, saya sapa, sahabat Ikhlas semuanya. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, yang kami percayai selalu dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini bersama sahabat Ikhlas ya Tuhan, di mana Engkau memberi kami kebaikan-kebaikan yang luar biasa, dan sampai hari ini kami tidak pernah kekurangan kasih kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan beri kami kesempatan kembali untuk merenungkan sabda Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi kami supaya kami bisa mengerti, kami bisa memahami, dan lebih berbahagia lagi kalau kami bisa melakukannya. Urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh menjadi sarana berkat bagi sahabat yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Allah penolongku. Ya, hanya Dialah satu-satunya penolong kita yang kita andalkan. Satu-satunya Allah yang selalu kita harapkan hadir dalam hidup ini. Tuhan bisa menolong kita dengan caranya, dengan waktunya, dengan kerelaannya. Yang kita lakukan hanya satu, tetap percaya kepada Dia, tetap percaya firman-Nya. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Amsal, pasal yang kedua, ayat 7 dan 8. Amsal, pasal 2, ayat 7 dan 8 sebagai dasar renungan kita pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Saya ulang, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Puji nama Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang peduli atas hidup kita, Allah yang mengerti hidup kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sampai detik ini, Tuhan kita tetap setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus selalu ada untuk kita di dalam segala musim kehidupan kita. Dia Allah yang siap sedia menolong kita. Dia Allah yang tetap menyertai kita. Janjinya Immanuel digenapi atas hidup kita dimanapun kita berada. Mungkin sekarang sahabat sedang dalam perjalanan. Mungkin sekarang sahabat masih ada di rumah sakit karena sakit atau menjaga saudaranya atau keluarga yang sakit. Atau mungkin kita masih ada di rumah atau di kantor atau di mana saja. Tetaplah percaya bahwa kita punya Tuhan yang siap menolong kita. Dia memberikan pertolongan kepada kita. Kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan diberkati kata firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang kita baca sangat jelas sekali. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Hari lepas hari yang kita lewati ini sahabat, menawarkan hal-hal yang dimana kita dikuyahkan kejujuran kita. Orang yang jujur itu pasti benar ya. Namanya itu jujur, gak bohong gitu ya. Sekarang banyak hal-hal yang menawarkan kebohongan dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam apapun. Betapa
harga sebuah kejujuran itu mahal sekali. Sehingga tidak kaget kalau kita sering menghadapi, melihat, mendengar orang-orang yang tidak jujur dalam hidup mereka. Tapi Tuhan di sini berkata lewat firman-Nya, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang benar, orang yang hidup selaras dan kehendak Tuhan. Hidup yang tidak penuh dengan dusta dan kebohongan. Tapi orang jujur adalah orang yang setia. Orang jujur adalah orang yang ya di atas ya, tidak di atas tidak. Orang jujur adalah orang yang memiliki hati tulus untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Bertanggung jawab apa saja yang dipercayakan kepadanya. Pagi hari ini kita diingatkan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Sebagai suami, jadilah suami yang jujur. Jadi istri, jadilah istri yang jujur. Jadi anak-anak, jadilah anak-anak yang jujur. Hamba-hamba Tuhan yang jujur. Pegawai yang jujur. Karyawan yang jujur. Siapapun kita, Tuhan ingin kita tetap jujur. Dan di sana disediakan pertolongan demi pertolongan untuk orang-orang yang jujur. Kalau mungkin hari ini, hari-hari yang kita lewati, atau mungkin pagi hari ini sudah tidak kejujuran, mari kita bereskan diri kita. Kita mohon ampun, kita selesaikan dan sesama kita. Dan percayalah, bukankah pertolongan itu selalu kita harapkan setiap waktu. Yang sakit tak ingin mendapat pertolongan kesembuhan. Yang susah mendapat pertolongan penghiburan. Yang lemah mendapat pertolongan kekuatan. Yang bekerja, yang belum bekerja. Yang tidak punya rumah, ya cari kontrakan atau mau beli. Apa saja kita butuh yang namanya keuangan ini supaya dicukupkan, dilimpahkan. Kita butuh pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa mengatasi semuanya. Mengatasi anak-anak yang nakal, kita butuh pertolongan Tuhan. Dan di situ kita harus jujur supaya pertolongan Tuhan itu selalu nyata, selalu ada dalam hidup ini. Sahabat yang dikasih Tuhan, Tuhan Allah itu pertolongan kita. Tapi Dia juga ingin kerjasama dengan kita sebagai umat yang dikasihi. Apakah kita juga mau jujur di hadapannya? Langkah hidup kita setiap hari apakah jujur di hadapan Dia, di hadapan sesama? Tuhan kita sangat peduli atas hidup kita, menyediakan pertolongannya untuk kita. Tapi Tuhan mau kita sebagai umat tebusannya, sebagai umat ciptaannya, berlaku jujur, tidak curang, tidak bohong, tidak dusta, ya ya, tidak tidak. Yang kedua, sahabat, di sini dikatakan menjadi perisai bagi orang yang tak bercela lakunya. Menjadi perisai. Perisai itu alat untuk melindungi diri, melindungi diri dari peperangan. Menjadi tameng, tempatnya di depan. Ya, kalau zaman dulu dibuat dari kayu, dibuat dari besi, ya. Dan ini sekarang pun ya juga ya, bapak-bapak keamanan kita itu sering memakai perisai ketika mereka mengamankan sesuatu, demo besar, apalagi yang rusuh itu ya, bapak-bapak kita memakai perisai. Perisai adalah pelindung diri. Tuhan sebagai Allah penolong kita, Dia juga pelindung diri kita. Dia akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Di sini katakan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Lagi-lagi kita diminta hidup dalam kebenaran, tidak bercela. Tanaman menungso, berusaha seperti apapun yang tetap saja pasti melakukan penyimpangan, enggak kudus tapi bercela gitu ya. Nah, seringkali itu alasan kita. Tapi kita mau belajar, kita minta Roh Kudus hari lepas hari, pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami tetap hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita sering bentak-bentak, istri bentak-bentak, suami bentak-bentak, anak, mari hari lepas hari kita minta kontrol dari Roh Kudus, supaya kita tuh hati-hati bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita memuara, kita bisa ngerem diri. Ya, ketika kita mau berkata-kata kasar, kita bisa ngerem diri, ngerem mulut kita.
Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkata begini, ayo setiap hari kita minum jamu jati kendi. Jamu itu jaga mulut, jati itu jaga hati, kendi itu kendalikan diri. Ya. Jadi setiap hari kita minum jamu jati kendi. Gitu. Supaya setiap hari itu kita bisa menjaga mulut kita, menjaga hati kita, bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita mau ngamuk, ya, kendalikan diri, kendalikan mulut, jaga hati. Ya. Kita bersabar, ya, kita bersabar. Kita belajar tenang untuk menghadapi semuanya. Kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Orang sabar, orang yang cepat marah itu memperbesar kebodohan. Maka kita harus mengendalikan diri kita supaya tidak marah. Ya, nah, belum tentu juga kalau kita mendengar suara-suara itu mesti benar gitu ya. Wah, kita dapat gosip dari si A, si B, si C, langsung kita menjadi marah. Oh, tadi kamu digini-ginikan orang. Belum tentu ya. Barangkali dia hanya menyampaikan kabar yang tidak benar. Untuk itu kita belajar untuk mengendalikan diri dimanapun kita berada. Nah, sahabat yang di pasar, jualan di pasar, yang di toko, yang kerja negeri, kerja swasta, yang wira swasta. Mari kita belajar untuk tetap hidup yang tidak bercela. Hidup yang sesuai firman Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus setiap hari. Tiap bangun, terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami sepanjang hari ini. Supaya hidup kami jadi berkat. Hidup kami mempermuliakan Tuhan. Tuhan akan melindungi kita sahabat. Dalam segala mara bahaya. Tuhan menjagai langkah kita. Menyertai kita. Mari kita belajar terus. Menjadi orang-orang yang tidak bercela. Tuhan pelindung kita. Dari serangan-serangan iblis. Dari segala macam hal yang terjadi saat ini. Bukankah hari-hari ini kita tuh benar-benar perang gitu ya. Bahwa orang hidup tuh setiap hari kan menghadapi peperangan. Kalau sekarang banyak orang-orang yang berkata, waduh susah. Tapi saya mau berkata, di dalam nama Tuhan selalu ada sukacita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sukacita. Tuhan sudah menyerahkan hidupnya untuk sahabat, untuk saya. Itu lebih dari semuanya. Keselamatan jiwa kita itu jauh lebih berharga dari semuanya. Jangan kita ikut-ikutan orang yang tidak percaya Tuhan. Jangan ikut-ikutan orang dunia yang selalu berkata negatif. Tapi mari kita berkata puji Tuhan. Mari kita selalu bersyukur. Tuhan, dalam segala mara bahaya dunia ini, Engkau tetap menjadi pelindungku. Engkau menjagai langkahku. Aku tidak takut. Aku tidak khawatir. Aku tidak cemas. Aku punya Engkau lebih dari semua-muanya. Ya sahabat, sehingga hari lepas hari yang kita lewati, baik sahabat yang sedang sakit, kita yang sehat. Ya, mungkin saat ini sahabat masih nganggur, belum bekerja. Atau sahabat yang sudah bekerja. Teruslah mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan banyak keluhan. Ya, sesekali mengeluh sakit. Sakit seperti saya kemarin tuh jatuh gitu ya, bareng-bareng cucu bermain, tahu-tahu saya kesandung gitu, saya jatuh, aduh kaki ini rasanya sakit sekali, tapi tetap bersyukur pagi ini beraktivitas kembali ya. Pokoknya kita bersyukur tuh bisa mengalahkan semuanya, bisa mengalahkan kecemasan, bisa mengalahkan apa kekhawatiran. Tapi kalau orang yang dia mau bersyukur, orang yang lupa bersyukur, apalagi sampai gagal bersyukur, aduh semakin berat tanggungannya, semakin berat rasanya. Ya, mengerjakan apapun kerjakan dengan bersyukur, jangan bersungut-sungut, maka kan akan ringan. Ibu-ibu rumah tangga, ya, yang di rumah, memang kita tuh terkadang dijuluki akan untuk pengacara, pengangguran banyak acara gitu ya, nganggur karena apa? Karena tidak dapat gaji setiap bulan. Lain kalau dikasih suami ya, terus kita diremehkan itu, nggak tahu dari pagi kita udah nyuci pakaian, nyapu, ngepel, ngomong anak, ngomong cucu, ya, masih nyiapin makanan pagi, siang, sore itu ya, kita dianggap pengangguran, rasanya sedih, rasanya, duh ya ampun, kok aku disebut gitu, nggak usah sedih ya, nggak usah marah, tetap bersyukur, ya.
sebagai ibu rumah tangga bersyukurlah. Kerjakan semua dengan bersyukur. Cucian yang banyak selesai. Asah-asahan itu ya, korah-korah banyak di dapur selesai. Masak selesai. Nyapu selesai. Ngepel selesai. Bersyukur sambil memuji Tuhan, sambil nyanyi. Tapi kalau dengan mencucu-mencucu kita bekerja, enggak rampung-rampung, semakin berat tanggungannya, semakin berat bebannya. Ya, belajar bersyukur. Tuhan itu perisai kita, Tuhan itu melindungi kita, menjaga kita setiap langkah hidup kita. Dalam kondisi yang orang dunia berkata sulit, tapi kita tetap bersyukur, aku tetap bersyukur. Karena di tengah kesulitan Tuhan pun tetap menolongku. Di tengah kesulitan Tuhan tetap menjadi perisaiku. Di tengah kesulitan Tuhan selalu ada menolongku. Di tengah kesulitan Tuhan tetap memeliharaku. Di tengah kondisi yang mencekam, Tuhan tetap menyertaiku. Ada Tuhan itu lebih dari semuanya ya sahabat. Mari kita tetap hidup yang tidak tercela. Mari kita berjuang untuk itu. Minta pimpinan Roh Kudus selalu. Untuk kita selalu jujur di hadapannya. Untuk kita selalu tidak bercela di hadapannya. Walaupun kita juga masih sering gagal. Tapi kita minta ampun, kita bangkit kembali. Tuhan, tolong aku. Yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Tuhan itu penolong kita. Dia itu Allah yang adil dalam hidup ini. Mari kita tetap berlaku setia di hadapannya. Walaupun kita terkadang gak setia, Tuhan itu tetap setia. Allah itu Allah yang maha sayang dalam hidup kita. Dia itu Allah yang maha tahu sampai ke dasar, ke dalam hati kita. Apakah kita ini setia atau tidak. Dunia bisa kita bohongi dengan penampilan kita seolah-olah kita ini setia. Suami, istri, anak-anak kepada orang tua, seakan-akan kita ini menjadi pribadi yang patuh, menjadi pribadi yang setia. Ingat, Tuhan maha tahu apa yang kita kerjakan di luar sana. Tuhan maha tahu sampai kedalaman hati kita. Apakah kita ini pribadi-pribadi yang setia? Tuhan berkata, orang yang setia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Barang siapa yang setia sampai akhirnya, kita akan mendapat mahkota kehidupan. Mahkota itu didambakan setiap pejuang. Mahkota itu didambakan setiap atlet yang berlomba. Hidup ini itu diibaratkan perlombaan. Hidup ini diibaratkan perjuangan. Hidup ini diibaratkan perjalanan. Hidup ini diibaratkan seperti orang yang bertanding. Apakah kita sampai akhir kita mas mau mengikuti aturan-aturan pertandingan? Apakah sepanjang jalan hidup kita, kita masih mengikuti firman Tuhan? Apakah dalam setiap perjalanan kita, perkataan kita, pikiran kita, pendengaran kita, hati kita ini, kita condong dan sesuai dengan firman Tuhan? Sahabat itu indikasi Tuhan. Dunia ini sering menawarkan, di awal tadi saya bilang, banyak guncangan-guncangan yang mempengaruhi kesetiaan kita supaya kita tidak setia kepada Tuhan. Kesulitan hidup yang ada seringkali mengguncang iman kita. Apa aku tetap setia atau tidak? Perjodohan, pekerjaan. Banyak orang yang terguncang imannya, bahkan tidak cuma terguncang, tapi benar-benar meninggalkan Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia percayanya kepada Tuhan. Padahal kita sudah pasti di dalam Tuhan Yesus kita mendapat keselamatan. Tapi karena hal yang sementara yang menggoda kita, akhirnya kita terjerumus ke sana dan kita tidak berlaku setia kepada Tuhan. Sahabat itu yang dikasihi Tuhan, mari apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan sudah setia lebih dahulu kepada kita. Kasihnya diberikan untuk kita. Perlindungannya, penjagaannya, pemeliharaannya, penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita belajar untuk setia.
hari lepas hari. Jauhkan kiranya diri kita ini dari kemalasan untuk tidak melekat kepada Tuhan, tidak mendekat kepada Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Mari kita dalam hidup kita sehari lepas hari, kerjakan bagian kita. Allah sudah lebih dahulu mengerjakan bagiannya untuk kita. Dan mari kita juga mengerjakan bagian kita sesuai

talenta, ditambah-tambahi lagi, ditambah-tambah lagi berkatnya, supaya kita pun menjadi berkat. Dikasih berkat, enggak mau memberkati orang lain, tapi selalu mintanya, Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati aku. Malah nanti jadi penyakit, saudara. Setiap kali kita diberkati Tuhan, kita salurkan berkat itu juga. Karena di dalam berkat yang kita terima, ada berkat orang lain yang harus menerima. Sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, dimanapun engkau berada, Tuhan Allah itu penolong kita. Untuk itu Tuhan ingin kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang tidak bercela, dan pribadi-pribadi yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita di dalam segala musim hidup kita. Dia tahu kapan dia menolong kita. Dia tahu kapan jawaban itu diberikan buat kita. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, minggu depan, tahun depan, bulan depan. Itu waktunya terserah Tuhan. Yang kita kerjakan, mengikuti saja maunya Tuhan. Ikut seirama dengan Dia, Sang Sumber Pertolongan. Sahabat yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan aktivitas kita hari ini bersama dengan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan, biar hidup kita selaras dengan kehendak-Nya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati.

Yuk kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami untuk menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang tidak bercela, pribadi yang tetap setia dalam segala keadaan dunia ini. Kami tetap berpaut kepada Tuhan karena kami tahu satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya penolong kami itu datang dari pihak Tuhan. Dari manakah kami mencari pertolongan kalau bukan dari Engkau? Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah menyediakan pertolongan buat kami. Dan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, pimpin kami, karena kami memang tidak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, pagi ini kami berdoa untuk Radio Ictus ini. Terus Tuhan urapi, Tuhan cukup. Semua kebutuhan, bahkan Tuhan limpahkan supaya Radio Ictus ini tetap menjadi berkat, saluran berkat dari banyak orang, dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau memberkati direksi, staf, karyawan, para pelayan Tuhan yang mengisi acara ini. Tuhan urapi, Tuhan berkati semua apa yang menjadi program Radio Ictus, diberkat Tuhan. Seluruh sahabat Ictus juga diberkat Tuhan, yang mau bekerja disertai diberkat Tuhan, yang sakit dijamah Tuhan beri kesembuhan. Pergumulan demi pergumulan yang dihadapi sahabat Ictus, Tuhan Engkau mengerti, Engkau maha tahu, Engkau menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan biarkan kami terus hidup dalam tuntunan firman, biarkan kami hidup di tengah kondisi apapun, kami tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kami semua. Kami bisa menjalaninya karena kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kami. Diberkati kita semua, diberkati di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini di Happy Birthday. Ya, kita sudah masuk di awal bulan ya. Tanggal 1 Juli. Sahabat Iktus, selamat datang bulan Juli, bulan penuh harapan dan juga kesempatan baru. Jadikan hari pertama di bulan ini sebagai tempat untuk mencapai impian yang sempat tertunda. Selamat pagi sahabat Iktus, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Berserah penuh dan biarkan pimpinannya memampukan kita semuanya menghadapi segala tantangan hari ini dengan damai sejahtera. Kita bertemu lagi di Happy Birthday untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya. Selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat itu hari ini 1 Juli 2026. Mari sahabat sekalian selalu ucapkan syukur atas keberadaan kita. Selamat ulang tahun semuanya. Tuhan memberkati setiap langkah hidup sahabat. Yuk bersama-sama seakan sapa satu persatu. Dan hari ini hari Rabu 1 Juli, banyak yang berulang tahun yang tercatat nih ya, tapi juga pasti banyak juga sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini yang belum tercatat. Yuk nikmati dulu salam pembuka dari 96.5.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Mari-mari sama semuanya. Yo, saya sapa satu persatu ya. Masih di Happy Birthday Rabu 1 Juli 2026. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dengan kesehatan dan juga sukacita sepanjang usia sahabat. Ini banyak para senior nih ya. Halo, selamat pagi. Selamat ulang tahun Ibu Esther Sunarni di Tirtoyoso. Selamat pagi Ibu, selamat ulang tahun, ditambahkan usia baru dengan semakin bijak, membagikan kebaikan, memberikan contoh ya kepada anak-anak yang muda, kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dialami oleh Ibu. Ada Ibu Lisa Vandarita di Karang Tempel Perbalan, diucapkan juga selamat ulang tahun. Ibu C. Gema Galgani di Banyumanik, juga Ibu Samuel Setianto di Jalan Rambutan. Halo Ibu, selamat mendampingi Bapak terus nih ya, menjadi berkat buat sahabat-sahabat. Saudara Thomas diucapkan selamat ulang tahun di Jalan Jenderal Sudirman. Juga yang setia bersama itu sih nih, Saudara Yosua San Santoso di Puri Anjasmoro. Ini biasanya mamahnya yang dengerin ya. Salam hangat buat Saudara Yosua San Santoso. Tuhan menyertai sahabat semuanya, Tuhan berkati dengan kesehatan dan juga sukacita sepanjang usia sahabat. Sahabat itu adalah berkat dalam hidup dari keluarga. Tuhan menggenapi semua apa yang menjadi harapan dan kerinduannya. Ada Ibu Esther Sunarni, juga Ibu Lisa Vandarita, Ibu C. Gema Galgani, juga Ibu Samuel Setianto. Ada Saudara Thomas, Saudara Yosua San Santoso, dan saudara-saudara yang lain, sahabat Itus yang lainnya, yang lagi gabung bersama Itusnya, dengar Itusnya. Oke, selamat ulang tahun. Kiranya di tahun ini membawa semakin dekat kepada firman Tuhan. Semuanya diucapkan selamat ulang tahun, mensyukuri anugerah.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lambok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Masih di 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan. Kembali lagi saya menyapa untuk sahabat yang berulang tahun, 1 Juli 2026. Yang berulang tahun hari ini, kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah dalam hati sahabat dan berkat Tuhan melimpah di setiap langkah hidup sahabat. Ada Ibu Maria Devi. Halo, selamat pagi Ibu di Lumbung Sari Raya. Halo Ibu, dengar panggil-panggilnya pagi hari ini ya. Saudara Stefanus Indra di Jalan Merbau Selatan Dalam. Juga ada Bapak Sugiarto Naftali di Ngesrep, Bapak Angga di Semarang. Halo, selamat ulang tahun. Hari ini ditambahkan usia sahabat semuanya ya. Percayalah, rencana Tuhan untuk hidup sahabat di tahun yang baru ini penuh dengan harapan dan juga masa depan yang indah. Berapapun usia sahabat ya, disyukuri dengan ditambahkan usia sahabat. Ibu Maria Dewi, Saudara Stefanus Indra, Bapak Sugiarto Naftali, juga sahabat Angga, dan sahabat semuanya yang berulang tahun hari ini dan belum tercatat. Ya, mau dicatat namanya? Boleh, segera daftar ya. Oke, kembali lagi kita menikmati dengan puji-pujian untuk menyambut usia baru sahabat hari ini, 1 Juli 2026. Selamat menikmati.

0: Yul, Yul.
1: Eh, terukan bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak. Jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya, jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir. Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: 106.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Baik, sahabat sekalian, sudah kita nikmati hadiah dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun 1 Juli 2026 ya. Bersyukur atas kebaikan, kiranya terang dan kasih Kristus itu menyertai sahabat, membimbing hidup sahabat. Mungkin saat ini sahabat-sahabat juga sedang merasakan kesepian atau kekecewaan. Tuhan akan ambil segala kekhawatiran, kekecewaan sehingga hidup sahabat dipulihkan kembali dan ada sukacita. Yuk, ditambahkan usia baru untuk Ibu Gatot Suprianto di Ganesha Utara, juga Ibu Riana, ya, Ibu Riawati Adi Pranoto di Jalan MT Haryono. Selamat pagi, Ibu. Ya, masak apa hari ini? Pasti spesial ya. Kemudian di ulang tahun hari ini 1 Juli ada Bapak, ada Saudara Soter Nugroho di Jalan Borobudur. Kemudian Bapak Yohanes di Jalan Erowati diucapkan juga selamat memasuki usia baru hari ini. Yuk, berbagi sapaan untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Panjang umur, sehat selalu, diberkati selalu usahanya, pekerjaannya, keluarganya, juga diberikan kesehatannya. Oke, selamat ulang tahun untuk Ibu Gatot Subrianto di Ganesha, juga Ibu Riawati Adi Pranoto, Saudara Soter Nugroho, juga ada Bapak Yohanes. Nah, ucapan selamat ulang tahun datang juga dari sahabat Itus yang sudah mengirimkan ucapannya lewat WhatsApp-nya Itus ya, di 081745-0596. Baik, kita ucapkan semuanya yang berulang tahun hari ini 1 Juli 2026. Terimalah hadiah ulang tahun lewat puji-pujian manis untuk sahabat semuanya. Selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

sahabat diberkati, selamat bertambah umur, panjang umur, sehat selalu, berlimpah rezeki. Tuhan Yesus selalu bersama sahabat kemanapun sahabat pergi. Ada Bapak Ibu Simon dan Ibu Heri ya. Bapak Simon dan Ibu Heri di Karangwulan Sari yang hari ini merayakan hari ulang tahun pernikahan. Selamat memasuki usia baru pernikahan, langgeng terus sampai kakek nenek, terus saling mendampingi, saling mensupport, juga senantiasa diberkati selalu. Ada sahabat Rina Tutwuri di PWDC. Halo, selamat ulang tahun hari ini. Sahabat ulang tahun loh, sudah sampai tempat tugas. Kemudian sahabat Yuli Astuti Triningtyas, sahabat Robertus Heldi Laksono di PWDC ya. Pasti saat ini ada ucapan selamat ulang tahun juga kan di tempat tugas, spesial dong ya. Oke, diucapkan selamat ulang tahun. Ada Bapak Simon, kemudian sahabat Rina Tutwuri, sahabat Yuli Astuti, sahabat Robertus Heldi Laksono. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan serta kehormatan. Happy birthday to you. Sehat selalu dan berlimpah berkat. Semuanya yang berulang tahun, yang belum tercatat tapi juga lagi dengar itusnya, ya selalu stay tune, ada ucapan dari sahabat-sahabat itus untuk sahabat yang berulang tahun. Nah, sampai di sini sahabat semuanya, happy birthday untuk hari ini 1 Juli 2026. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk dukungannya buat Radio Siaran Itus. Tetap menjadi berkat bagi banyak orangnya. Lewat firman yang ditaburkan, lewat pujiannya, terus menjadi berkat. Yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, dipulihkan kesehatannya. Yang dalam kesedihan, yang dalam kekecewaan dan kekhawatiran, terus bangkit bahwa Tuhan selalu melindungi sahabat-sahabat semuanya. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang selalu.